0: ne mengin mukaran. Ame jate penagi. Kugilo jogi ne pekin kaine tetap Kenya Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy ramo ye mati niit. Ko jarasis koge. Koga iya tahun gitu yang new. Kuma ke sam jenasis betul tak? Kangetin kuraya neta samem mana bagi sih mud. Koge ni sih cun mita yulin kuba mumreju. Sebab ni kosong meja je tak yulin. Gawin dia aje yang jorunu gulin. Kumulin aje yang jawab landa yang nege. Aje yang je mutai ge kaya tumto kerat tumto.
1: Ketuk ketamua Emo FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric

0: Egeteben governor nebo Nandi kelenji en kenyishek taman chekeibur en kandoinatet koi governor. Ingololi rabinik chekosir nenye chekait 60 billion.
1: Billion, yes.
0: Lakini ngoro value for money. Ngoro project o nebo 1 million. Ngoro keljin kanyorchigei ne biikab Nandi County. Ndakiyai ODT. Kimuchot keger kit nekait 1 billion en project chekakotestai en Nandi County. Noto ko tebutik chekitebenge en noton ko kandoinatet nekitinye nguni. Amun melenin mara ko county nebo Nandi County nebo Bomet. Itiin akinye en county nebo Kericho nebo Trans Nzoia goitu ngale juton so kitebenge en betun barani gele igeitu ne
1: otoma giweki ge arab ke inge ga shi Dominic en masa ne bageliot lakini ge ga se Dominic kama en alfas ke sore bolet ki ge ger governor se chang ge gure ko basa ne tip ge tepse senator se kale lakini ge bata ko mami ge tegul ne ge ay kale ge tuma mi ga kwa uti ne ge ay aga aga ko betra ay arabish onata na mo ene gole magere kora ko tareti kot koitu bunge nata ne senate sawa going care with the core. Dominic.
0: Haribu Dominic.
2: Dominic. Ngoi wa muno.
0: Ye bye bye this time.
2: Kiganye ta ndet ka. E kiganye ta ndet ka sa ko yin. Ka o mwa we se mana o ba ba sai ke. O yin. To mge nyoru ne ke yin bo me. O bo ne se tu tiene gara ranga pesa. A go ni i bu to si ndo na nyo ne studio. A go ngila go mwa we. Oh, eno de baba meta ni chini dige. Onge lewen ti ke gora ora asi ungo tar e gafita gamuni. Eche ni o eno de kom magi no kyu lele chito pa sai. Wa kunyo kopo lenyu ago ite chito go ti na go ise. O yin ke ma che poisoni. Kamun ngu ni gogi to no sikubai ti ni ke bo me. Wania. Ke bara ge sir ti to me. Ke bara ge sir ago le chito mi o pa sai. To kuma che ta yu. Onge ngami ki tunti ga di raya en bo me. Onge ngami ki paira. Mata kita ni nyonggo ya iwe siman. So nipu mata yang alkitab ni tahu ada tu. Ale ini kita dihigi. Anu no lapor mugo iwe tu. Entar ayat asyik ni mana bahati yang mana barat tu tu juga. Nipu mata yang alkitab ni tahu ni kalau tu pun onggo ya pasal.
1: Onggoy aku tak ingin ini, onggoy aku tak ingin Dominic enggel lihat, enggak yap cikgu apa yap sal sarap kering, ini kau tuh enggak sal sarap kering ini nafas nata negara aran yel cikgu lagi eng sokur gue aku mau neng karun itu nata napa baca beran star 441 star 3 hasha duga napa boda
0: nata napa boda napa school fees number 4 aku tinya 3000 kini magat yai gue iyal gitu wanyil oeng tak gitu iba sirabi nikio sir gono siling gono gue tuh yagra bini kio andan jowo 3000 and *4421# hash. Karibu Charles Arab Kering.
3: Kongoi Bishop. Bishop Tanui Ageri Grono. Mbarani tena kau kono. Asta kau nagi nai kiri nyuale. Kando ikibendi. Kaki kau ni jero kimi. Sego kau eki ni jero kimi. Agera nego ayamege. Amuin. Kau ikut je millions of money, kau limpa kau dia lima, ibu ni itu juta tu tinggi, juta je balda, juta ngirngen ju, aye, jaga ibu barang kau lima juta, stay, ibu barang kau lima nyonya, lebu kau nyonya, dia macam tu kan tu, agak cek kau nyonya, lebu kau nyonya, kau kuri, lebu kau nyonya, mutam kau ibu ni dapat barang, kau geran yang tu kau macam ngajar aku, tapi percikai ni, pasal ni tamu jua one time, tapi tu kau percikai kau lima dapat barang, anak kau yang ke apa itu kau lima, kau yang mana stay, lagi ni ibu kan itu juta macam je, cumi kau aye Miami kerja, am kerenyu nato, nak kerja al Miami iwe gando itu tiwe gelis, kertai iwe gelis, amu pasioni kiri kere, ala kape nyisik mata uti kiri nyisik gelis tu gue mending alal jalan, kiri pasioni deliver, kiri angi bisa bagiin Edwin nakin Erika, mita teh nak, aku aja gete teta, anak aku aja gete teta, ni, aku aja gete teta. Aye na aku itu aldai, iu gomi gawana. Mundi do aku aja beteta takile na aldai. Iu ondo bayi shun galdai. Lagi ni, uyo gimile tengok aldai. Kusir, kusar kondisi. Kebana.

0: Elgeyo Marakwet, kogi last year kogi gakwer 99 million. This year kogakwer 150 million. Kako fataka na kirijo enene Baringo kabisa. So onge kasan kekwal kabisa moigwe. Ogiro le mira bishek tukuloli. Onge ri kabisa. Amuiwe jama gya very simple mathematics eh. Ndaki parchin gya kabisa kogol kap chitu kul keti 500 wararto. Keti 500 jege mama je tama. 500 Ageri keti juga besa kotko kon kilo taman keti taka tuko. Bagar kaya 5,000 kilos.
1: 5,000
0: kilos. Sakontanyo na jori nde taka jori niwe. Age alune na silim pokal. Itinye juku get 500,000 Kenyan money. Kupe kugenyi. 500,000 ngele mite village. Kotinye community, kotinye families. 500.
1: Ehe.
0: 500 kogar geja. 500,000 is. 500,000 kenye le get the ship ala 500 1 2 3 comma 1 2 3 comma kogar gya 25 billion. Can you imagine kusungukan
1: chezunguwa ni
0: ngokwe 25 billion ngokwe
1: hi
0: 25 million sorry
1: 25 million
0: kusungukan ngokwe
1: 25 million
0: anga itune ngokwa nata
1: yata yanguna hi
0: apa leja ik next week. Aje ngapal ini, mau itu nak kapi sang kapal. Abal next week. Aje ngi kuar itu nak ukur. Mama tu sah.
1: Maja mebal. Ini kiai. Itu le line dah geng. Ibal le boleh.
0: Oh, kau tu bingung ada itu?
1: Ii kurang guna line dah geng. Iko alili je cap.
0: Oh, si tak ambil andukul?
1: Andukul dia me pole. Nyorno tak ilijas.
0: Angan.
1: Ingan.
0: Gomano, so aje ngi mangiret koleji.
1: Kini kaya inotong saya.
0: Heu, kujub walai dageng kena mando.
1: Ija blain dageng.
0: Adil dahelen mensu magalagale. Heu, abo muisho kara. Seta am kwenyu.
1: Iya me kwenyu pole.
0: Gomano.
1: Iya me pole.
0: Sotia na taiba.
1: Iya me garbo 3 years. Minyoru financial shock. Kini kaya saya.
0: Anyway, tukul gage itu pole. Soka bit kaya tukul. Kima jengi litit kaya agi gono bugai. Gudge gugu bikya tajego stoy. Bikya tajetinya mali. Kebaru mali. Magribe, magui leh macam ibaru we met but, kibaru ne met mera tu.
1: Iya, kibaru makar nanti.
0: Rasa macam itu ni makar.
1: Itu dah itu kunci guh, itu dah itu kunci guh.

0: Eh, kale makosa ilifanyika Kigure Kagu the Stranger.
1: Where is the Kagu the Stranger nowadays? Kibetiano Kagu.
0: Mi teka pesa kwa ima mtenda agena moto saidi.
1: Eh.
0: Sire 770 na kubakia na barangu 762 ngana.
1: Ojama guys.
2: Hello.
1: Oye, ojama ge, ojama ge, Helen.
3: Men can do go kiki aywe mamaya.
0: Amai tapajiri. Amu ne ka mumba korago.
3: Inko barur mungo e mamaya sami to.
1: Beatrice ni giba ingo gani galam Beatrice age?
3: Hey Beatrice no baga mumba giko ba ingo gani giko ba inego giko ba teta giko ba somagini.
1: Aku injiri ni ke?
0: Tu iranjuno. Iranku no angaleta.
3: Aku injiri ni baba.
0: Kila wini?
4: Njiri ni?
3: Iro, gijama teme kurugeti mawaya.
0: Iye.
3: Ando iji toko teme kasa suswe koko babo jisungona.
0: Ehe.
3: Lagini ya taba abayge jiri yeti.
0: Ehe.
3: Toba, toba, toba ini.
0: Ibuli.
3: Toma teme kurugeti nyoko nyile.
0: Ako une, une, koko namla ini?
3: Kau nam lain, ama jadi cuy baru ini, ni ini Hindu me, negara negeri ni ini.
0: Negaraan?
3: Eh, negaraan lagi negaraan ni, ni kau korang tua bayi ni kau.
0: Hehe.
3: Agin kau kia.
0: Kau.
3: Sama cian miu.
0: Kau hita nongkin kau kai.
1: Aja agini.
3: Engkau kai kia, engkau kai gigo mut pi kore greten, kena ne.
0: Nijimwe
1: Nguna Nguna nganyo gure ngungi leja imije njiriyot iwe gijo agi jeru agi am njiriyot betu nota
3: aa njiriyot kina negi na mungyo agi ame
0: angi mami
1: aja kibwane gure ngungi kibwane gure
0: ngungi angi mami
1: kibwane
0: angi Beatrice.
3: Kau ingat ni lagi kaki tu, ya kau nak asis terus?
1: Ii, oh, kau buat tak ini?
3: Siapa Lenin mawa ya, jangan guru sugaru.
0: Siapa munggu?
3: Aku ini mawa ya, kagain, pananda ini mawa ya.
0: Iman.
3: Kurwanda.
0: Ii, pananda kurwanda, kau ini mana?
3: Ya ni. Irwe, irwe, irwe lagi ni mengge di langgaga mi tukun jami yu.
0: Iman.
3: Kejiriat kami sosa.
0: Dio.
3: Guna gitu nama jago kau ya nage ngolali.
0: Hehe.
3: Ngandam maga sesine gomi yang leju tu lagi ni mema gege.
0: Ira, ikir ngalegap kau gege?
3: Ii?
0: Mi jitu nami hati apa kau mau payah? Kau kini ni aku le. Boya aje nong, netinya tu sih cikarara nih.
3: Anu nyeri atau kau mawaya?
0: Bukerik tak kedua, kau tu mih boya netinya kau, lagi nyata, lagi nyawa kau peren ni. Lagi nukau mah kau lagi, kini nukau mah peren ni.
3: No.
0: Mih tu kau kini ni, lagi nyapu atkan ni tu. Kau sih pening sih, meto mah sakit lagi ni. Tinja kau lagi cikarara nih, gigi kau peren ni. Kau among the best farmers
3: in land. Oh, gabara. Angin ni gabara jemai.
0: Gabara jemai. Ah. Kau kini new tu you?
3: Eh, tinjau yang kesuai ke?
0: Tinjau, jam kau juga kesuai korang, kau ribet kau lagi.
3: Eh,
0: korang rancu kau pisah lah, kau pinjau lah tau ibu.
3: Aja ngot ko gabarache me ngam gandi na bu ne gendo kityo agait
0: kabarache. Eh man ka mora ni jimmi uto ka mo bayu to malunga mo bayu.
3: Ago bwa ga sabe tyo goro ni anyu.
0: Angiwe kenya tebena na nyuni.
3: Eh?
0: Yel daji ni ngandiria.
3: Eh?
0: Yel daji ni ngandiria. Mi bi kenya kwale.
3: Injire ni?
0: Eh.
3: Injire ni ngo nai mawaya.
0: Eh.
3: Aneng ga na mungire ni ngo nang yo mara muja nam kiti anan go tatu.
0: Eh.
3: Avela ne ga ga al den yu ta su para para yu.
0: Hallelujah.
1: Iben ji
0: ga ga ni addition eh.
1: Yani ga ji value addition abo abo.
3: Apo apo.
0: Acha ni.
1: Agwale biju?
3: Eh. Eh.
0: Haya.
3: Angon ko ga igal da YouTube chu mai gal da gale jin mila mila kwe taja sis.
0: Oh taja sis nimbati indrete?
3: Nimbati indre.
1: Saint Mary's.
0: Saint Mary's sis.
3: Saint Mary's.
0: Agotarang gale jin tukul jin nigon tao.
3: Eh ane gi gor muse lagi ni tare ngale ju.
0: To go ira kibwa na ko iga kam sanye gi goti mama. Ya
3: ma mengen ga ba gutin sa saga sa unwe mawaya.
0: Togongo ira jamin mungu nyewe. Jamin mungu.
3: Eh.
0: Togongo ira ngigi ge kuno.
3: Mi la kweta ke ulimba in. Yu tak chukile na yu bare yu.
0: Ano jemelil?
3: Oren galeta. Oren galeta tumo alda.
0: Oh alda galis.
1: Alangi marin.
3: Alda gal.
0: Ehe.
3: Ko kial den go gai aga liban cool miss
0: ko big
3: 40,000
0: ina amacha ni una gone no juice age si
3: aga alde mai
0: amacha gone no juice age si ko si sit kapsa galega school fees
3: ehe
0: igere maji taiman kapsa jeng sonik pokol kila rai tar tamana agenge
3: ehe Woi,
0: iyal dai ki chom so nik pagal jata iyal dai ki chom 1000 moja ko mai lu pagal jaiye
3: jata je ketne last year
0: ku gur la ku le ji sing
3: ko he yan gi mako 40 nye school bi
0: ehe
3: alu banaga sis
0: oye bogoi ko ko ne tiaye ko ngoi oye ki chom ne tiaye ro Ngalikyos?
3: Menge nwe mawaya, ngobiru urmungwe mawaya.
0: Ngobiru urmungwe
3: mawaya. Mawaya aksa mito?
0: Ehe.
3: Ki nga nye nmet.
0: To iman.
3: Singono ayi mawaya.
0: Ehe.
3: Mi tetan gimwae ileni. Tetan bajego kapisa. To manyo ur tetan bajego kapisa.
0: Eh aku maya nyono nga mo bae we maya nga mo bae nyono rutu te ta ge ngene baje ka nagige ngbe tu tip ta mangmu ta wisa sami
3: oi
0: ko wisi si tu sabet kora
3: ah go maga nget
0: eh amu ka maya silinga tali te tap je ka nga mo pa saiye
3: a te me ka namu nga ngo tingyu
0: ko gaite ite
3: i
0: ko ga sire ite
3: Egera yi?
0: Eh.
3: Oli nyoko wendi aksiso no.
0: Ehe.
3: Indabo jikoto lele jiego 75.
0: Ui. Magata si hundi ata asino palito. Tipte mamuta kwa tai. So siri bole bole. Igen ken bole bole.
3: Uno giga betuwa in number ngu. Ngale na biru ning number. Ise jala gija ajam geja wanga. Nego me na meango.
0: Me jap. To biru bige jang.
3: Eh, jama jang.
0: Gogo ni nele namba sike jam.
3: Sawa.
0: Haya. Ni vitris. Ye, gas luko ibe kitu ejo. To.
3: Eh,
0: Ellen. Ellen.
1: Ellen we.
2: Mawaya.
0: Kongo ya mu geje ngita.
1: Imiga mo basai ala ni mi dala.
2: Amiga mo bagapsa ga tembean jinni vitris agota tembean jinni agoto ni mutai awendi bagi ragoto ni agot ke mam ai go na agot elfa akyoru no gala ke banandi li
1: chigi ga nyora accident
2: e ga ta ga nyora accident ale na wabara jameta ke ni bagoto ni det
0: wo is this
2: mite kogen ak ko agenge Beatrice amu kokale is ngokawek ab sabet makawe
0: kongoi ra kararan boiboiye
2: konguno imawaya kongoi kabsa amu kaunyoru mamai inget ile kikochengen eng kasarta nekoi kingokakenoye kolechino kityongon cheng'wa bichu konguno kokakomyeit kabisa amu kautuye oyeotye morutochi ngoto kakiorutochi jirani noto nyine noto nakimwoe mawaya ilendet ndakaweku komalo ak inendet konguno kobetut kobwa nindo nyobwa okat mama ine
0: aja nyikibwane kabisa nyikikoti kibwane kabisa nyikikoti Beatrice
2: so anam namba jeba mama ini so ngololi ya watiaga
0: aya
2: ago ngalale ngaliat kapa teta serias kasamere teta mama kasa nefama toma sinanyo nagina burani tagoto igino yang mama ini ngasarta nego igo gigasang radio Obirwa sime takina go ek chorwana nyu gimange na go tale jine une kina tai ge tuito singa sistaru amu chale jinyo chapisine miwa serine miwa ra sistaru sa ogi gi ga go tare de whatsapp atyo go nyu atyo go tikata sta ya chom ye ko uni ta lagine magai turane go ine na takine
1: ara mi gere
0: o ngoi ngalek yo
2: konguno ikamwa kongoi kasa kotamu kona mwasimet so registan jingyo ako so im namba chachik so ngololi amu mama ne fama ne serias kasa ako jita no onga ne o kasa maya nekwe jino kot pastarejo
1: to
0: ngalekyo
1: angen giga gitu yetuwa kabisa
2: giko tu ya kinyan gabin ga sisteros
0: kanam namba kabisa kanam namba madrapekin 762
2: japa
0: aya
2: Oye gongoi kapesa gongoi ngaga getar boroinda ko gongoi kapesa boroinda ne ko gune
0: gongoi ara ma bai bai yede agan no to
2: ale ji ni joro no japa nandi ni skundo e mam ai ko ni getu ye mota so ai nanan sa ta to ami te ma sa ta ga ru to ji ni joro no atte kya ai tu ye tu ni ba ra tu ni ai sa
0: gongoi
2: gongoi kapsa ma wa
0: gongoi ngalekyo uli na le ju mwa ni ole nga cha go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go

0: Alright, kipendi tebo chita kwa manu kechi na baga manu ra orni chita kena pa ina nyor 19,000 0701 ako beki na baru ngungwan dati fo kwa ngoi nyewe kikure Erastas kwa ngoi Erastas aya mite chita ni kikure Sifora Maritim kwa ngoi nye Sifora agere kakikonen bonus chepo 9,000 kwa ngoi nye Sifora aya orni akine Petris kwa kakikwa chepo bonus akine nabo 7,000 kwa ngoi nye Petris. Aya, orani chita na kikure Robert akine kwa kikwa chepo bonus nabo 7,000 akine Robi kwa lepeti tak bonus ame jisubu kwa tutik sinyoru bonus ngubi isubu kwa tutik kwa wikasin ma Laban process Felix, matar Felix akina Naptali akita nikure Petris kora mat Alex akina matar Urona chita nikure Patrick 11,000 kongwenye Patrick. Urona chita nikure Stephen 7,000 kongwenye Stephen. Urona chita nikure Francis 7,000 akina. Aya, urona chita nikure Wilson 3,000 Henry 3,000 Charity 3,000 Kilba 3,000 iya ini ijile kicho star 441 ash agilewen duget number 6 ole mite ta undugu ya togole mite ngalek togol. Alright, Filimon.
1: Hey mawaya sami omune
0: Filimon
1: Sito kino kito kito ini sawan nungwanga tengkwam pres mago otinyi nungwanga kanama aktumoy.
0: Kena juju yang kendi kabita bu ya ken rona une ya.
1: Wa ma yo tani.
0: Ah very good.
1: Hai ngati buta apa manu tangku kuti. Magi mira ini lego per limbaga api angka wilno jadi jebu siap. Oi, para maju bagin, engkau dulu ke pak mam, nomi pak umu ngalal dulu sih, umu ngalal dulu sih ke mai lu ngalal day. Lain ni, engkau mana ngalal lagi gus, engkau mana mana lagi gus tu nak apa? Lagi gus angka besar, listi. Mana lagi listi kan gue ini mesti ke sana. Mungkin tu aja nak aja nak ni. Ada buta apa mana utang aku cuci. Ugele bine no vergu en vergu tun nyonet ko giet kota ko socio la ne ga de vergu wan wa we diet po ta ba no socio ko to ge ga bian na ta no mu na ba no je de ga no je ne la ga mu na in jo bo yuno na le ga mu ya ku ta mu ta ki socio ti bo mara ten jo bara ta ku o gi gi no me brignya a ye ta ki socio. Lana agi wisa kita cina, naga mulut tebara. Ia ni logo gaga tebak kuat, apa sahaja bangalaga bin, jowo itu juga loan. Sama kau wis, mele ni jambi yang ageri lagi, jadi ageri lagi apa cepat kuam kuam masuk tu. Sama orang yang kau ingko kau tiga mana? Cuma bayi show ni kapan nama cuma ngalala tu sini kau ing, nu awam apa dah? Kerjaan saya tu saya jual orang tu. Kalau kubar ni, jangan kita mahu itu. Mereka ni nak kuburin. Tuololol, tu skrip tiada ayu. Apa kata kau istaga? Jadi tanggulol. Bukan tiada ayu tiada nyawa bali. Mau kita sahaja jelulene ni biju mita. Jangan mahu kerjaan saya kalau matu anggal lah. Apa sahaja. Kena mahu kerja nak lebih ngalah alat. Kau ni orang kau apa isun? Sama kau ni meeting ala kiam mah doanya tapi nabo yuno nabo ini soalnya hilang sama gitu asal gino meeting deh. Kiam mah makanya kiam mah ala kabi ini bukan berubah tu setiap malam mau jauh ini orang kalau kau gino kau rakta. Nanti awak nak kiam mereka ini asal kalau yang ini kita mencuci ala kau perengga hilang kerengga kau rasa mau kita bawa gigi lagi gini rapi. Kau cuba nanti cuba kerja kau. Ini era sih ni, mama baru nolak nak itu. Lagi leja ni, ini kereta itu ya, wig itu limbo lim, mati ni orang lembaga. Kalau leja ambil wig lim, ni kemana bayi show ni yang grow, mana bayi ngale, mana orang ngan kongo.
0: Ah, kongo ini bilimon.
2: Alia bilimon no.
0: Rap tu.
2: Gaya bilia.
0: Rap tu.
2: Alia
0: aga guru tuh dahui. Kau macam ni ek disiplin. Mitu bukit esetai, nanti. chemeche ketebege kele nene kamel boishek chekakoekitu
2: kalia kokeny
0: nene kamel nene ka kibane kiamei nenye bikab Nandi ak makeinatet
2: kalia
0: kayan ngalek chekitu komwachi kole ngotko chito nekingwekto in boyot nekinye komakele konu kiba Nandi koman kekastuki katestai nyingi in kotini rani
2: kalia
0: kakwa chito kotini meche koegeisto Felix ngazi
2: ajakinye
0: imagine kiamen nenye Nandi ak makeinatet
2: kaloisti chichi
0: kale kako ae siasa nga kako contradicten
2: code of conduct
0: nebo office ni
2: kalema fit to all a public office
0: Morgan missing Felix Rapp koske lakini for the last few days ngotko inene kikoji signal CEOs ak directors chebo burget ab kwalenjin sokosir lagok style logo kosir lagok ngemete makeinatet kakobare makeinatet kabisa chi nebo kwalenjin yani iwe kekosyi kongwan kakonyo kole chito hii abrifani arap to ngechere kokakonam kutuswe kakonam pi kiunek
2: manam kure yangu
0: kakolianyi achonke ngololchi keman kabisa akokany kemete makeinatet ngwan neya yutayu meche tekinetke kokiburget ab kwalenjin kakiamke abutan kabisa kekere kunita kakochurke tumdai karotumdai kumine kutekei
2: ngatinda kora kinenyin asine kisheria kwa kotini
0: ni sawa
2: tinda kinenyin asine
0: ni sawa maishi lakini isi is it the right time
2: siete asko notagas
0: getebege ame getebege winyagane is it the right time kwa chito kotini ngalechoto especially ngole kimi sai
2: katkatimit kabisa sai nemoginge ketei
0: Melenga tete anjini ane Felix head of public service Melenga tete anjini lakini kukiburget ab kwalenjini watu ilapenda kiluseni ngecharani ibuati lete kiwekin jitana pakuti taka agemete lusai
2: acha kurum sai
0: ok sawa kakwa jita kutinda kwek successful tekiwekin jita pakuti taka ageme nekiko kurumitu lagu
2: acha kurum
0: Yeah?
2: Kurum kabisa, kurum.
0: Agotini nilale banget ma?
2: Lale kwa bare chir.
0: Oye, unge mete mege natet kukiburige tap kwa lenji. Unge namge ake ay gasit.
2: Hii.
0: Iko kandruge kwe, ngele gamsaite kumibi kwa sino nguanendaman. Amu pengine kukirei. Woye kiptoba toyeng tuku kye mameje. Inge le kapu kir bisi nyeng kule yi. Kane yi mane nga ako.
2: Nga ako wajik
0: zi. Ako kano wale jitu kule sa. Magen rapto tenye jitu kule ake kwa kotini. Yes. Tenye jitu kule ake kwa kotini. Lakini yi. Kalia nye so kanyke hiti ota wale kipendi kotini.
2: Kingala los.
0: Unge ngalal kapisa. Ake ripke kapisa.
2: Kipendi pamba mo.
0: Kipendi pamba mo. Kale njin. Rap director.
2: Mr. Director.
3: Yes. Mawaya.
0: Wei.
3: Ingen kapsa ile ka borza kwa ngiet kapsa saat nyarato. Ine jita bukalin jin as mega inate.
0: Aja maja bukapsa.
3: Ako ka mera mua unanyun mawaya le jini. Ngotkomi jita kapsa ne tuin mugulel ta kapsa ne nizat mugulel ta kapsa ko jita bukalin jin kapsa.
2: Dia baru.
3: Ingat kapan kau kau Felix kapsa Malaya.
0: Kau
3: ngerti oleh kau gimana dia oleh kau gunung lihat dia. Enjin tangan kau ni kau agir, tangan kapsa negit kau agir. Enggemas tani nyawa nebin ne masak ni. Ingat ni lah ni malu mungkin kapsa. Tiada ni kita jida biasi. Kongiete ke naik disio, awoi two or something. Lagi ni ngeri lagi tu, ngajar bayi sihir. lakini kamwaun konyo kobaisie felakis muda nenwach akeingizan bichotok boisiet ne tos nemi ngwony kabisa ne akere nguno kotore chito college akonyor boisiet direct chitoab kalenjin aiya kotot nyiker kiyop mawaya ak sami arapto koin eng kisa nikaingilen iroi kai ngecherano kotinye felix no komelen ile kikenyoru biikab kutit yetat kebe serikalit orit cham kikasini nguno komasta ninbo turwet ano lakini ndenyoru bichundo chun kibo turwet chun kokikesir lagok boisiet askarik chekokesir nguno eng kimasep Nandi ni komi boisionik lagokyok kabisa simongen kabisa ale in to meche kesik akeba kanisa nebo manai kemeto mugulelda netui neuno kabisa ngot komi chi nekaai kiy neuno kabisa in mawaya mamwa chitoab kalenjin noto kabisa koin kokiin koki biikab kalenjin koin benefit nenyo kemi serikalit nguno kondochin nekonyitot esasiab ruto ko lazima kenyoru logoek komi chicho ngecheran noto no yun bo barak yun ko lazima kefilen angot akiche kenai kele tun mutai mako nenyo ngecheret kotos ne nekikiyoiwech ne nekikinyoru kemite serikalit koameche alechi felix ngotestai kou noto kisochini lakini chepnes mwainicho mawaya to mongen kabisa mongen ole kimwaito
0: kongoi tireita
3: kotakokerech kini nen kabisa kongoi sasi aralto eri karat tireita ningolep kurukum
2: kongoi
4: Tanganyingung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibaibenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam decoder nengung anan ko television nengung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channelishek tugul K24 TV anan ko Kameme TV kochute TV nengung eng sai noton Agitau ibaibanje enjoy top class TV viewing today.
5: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomutkasi.

0: Zetai pole pole yuta ko MFM radio na tene ni bariyata ko le jin ke berta na tene ba te bu jeta ko manut ko chi jin bu ga manut eng be buta rani Pastor Rejo
1: chip ko ngon
2: ma wa ya gara to o mu ne
0: ki jame ke
2: gi go pe tu cha ki ta me ga ke yang ma si nya ne ma ki nya ngale ba te ngale go cha ngo gi ko ni gi ti ni na e ke li ngelendi ti to go swe ta go ma ge sa ti ko ba go mur di ta angu ga i mo ta enda ni gi mo ta che so ko ma ko ma be go re ni ni ni bu mi ten ta go ni ti to
0: a je to mi
2: ni go ma ta o le nandi le u ta go ni ni ti to ta Kosti ne ga bar kyo ne mate go ko bar mata nande anan mata ko len ji ne ko ga am ge go ngalal bo ise ma gi am no ja na na ga ge ga sel le mi ri so bo go to ba go ti ne a go ba felex felex ko go go ni e tai pa ko len ji e du go te tan gi ya go betia ka go ni ni ti le gi mur mu le da ni gi mo ma ti lo go kyo go sa te sa mu ri pa ka ya su ko ti ti go ti Kami macam logo tu guys rasgari, kami macam guys logo tu gaya warni tu, kami macam guys rasgari check tu kan, orang watch, nanti watch, agak terus aku jual lagi, aku ini watch ni kita gogo eh ni, tapi tu gogo jadi ni, kagara orang kau ni gogo ni, munggu cinta ni nino, nengke naga seri rasio, kau nyoku endah, aku rasio lima lagi, ni api esai saja tu kan. Matere na robi niño hago ni madre si te digo tío a level telex como dice yo mata o te ve nangi ahora la que va a coger que va a que magin que no pues que le me ahí ahora to ang mawaya con que vengo a ne tu que un año con que vengo a la leta que tu pues año la niña para amale ni la cua ni que la que mague le que pare hago dio que no muago to mo muago le quito ni ese ona me ba ga mun ma nge ni mun na cha si si so ge no ona na me ke ta re la kwa na ko
3: me je ko mu ta ka besa
2: po tu ti
0: pe du ta bra be ko ya ni pe du ta bra be ko pe du ta bra be ko ya
2: tom go go na me ta bra gi ni gi go na gi ru gi ne ko gi wa le ta ni kimache kitandete madrese ti takula kotubuke ndagi go omugo chenyoru nge tanya ndin teite ya le tubutoto ota uge ya targa be bertanya mama ngale ga barambi lagi ni tege kodi go te go atigi go aika sino abwati aligi ayo go bi tai ni gara apto
3: mhm
2: watu nawa mhm otare
3: kita eh mo itanyi
2: mangu nanu tare ke tanya ki kongwe
0: kongwe
3: eh
0: ki mita bangaru tene ya ke la gini
3: mi ngade ga bire tu go bwe
0: eh go to ma kapsa go ko afecta ne ga besa
3: afecta ne mi gira mi to dingu
0: eh
3: tan mi tanga dio ni ga mo iwe go rangolo
0: eh so changa le ki mi kwenetu go bare tanga le je bimbire Dominic si wa
3: Dominic
4: Kita
3: megai.
4: Macam apa mahu degi, apa mahu jadi form. Kau ini, kau macam apa sih wajah? Kau macam pentai macam apa sih? Kau tu kau sih dah, kau macam mahu. Macam ni presiden. Ia ni presiden, kau ni kau degi aja kau. Kau degi aja kau macam apa hari? Kau ni begitu ni kau nak kau degi aja kau. Kamu ni hari ni ni ni jenis dua tapi dah. Jangan ni ni jahat macam ni tu. Yang mana apa nak tapi dah. Aku kan tu ni tak jenis ni. Jadi jenis ni tu jahat tu. Nenek tu. Konyol tu dia mula ada. Kau jual apa dia jual dia. So, so ni tu ni ni ni one time tu ni ni one time aja. Nanti kita jadi ni ni ni apa tu? Kita aja berasa. Kau ni.
0: Kau ni jita siwat. Arab keder.
3: Arab keder.
5: Ya mune.
3: Kita mana?
5: Halo.
3: Arab keter.
5: Wamuna berju.
0: Kita mana?
5: Wamuna.
0: Genjaru no bayat.
5: Ilyan.
3: Testai. Genjaru nggak bisa Arab keter.
5: Hehehe. Zami. Yellow
3: light or in the
5: time? The tie guided the Tamanakis up.
3: Tamanakis up.
5: Light or in the tie, give them again, guided Tamanakis up.
3: Give them again, Tamanakis up.
5: Eh, Gongoy.
0: Gongoy, answer yes, woman. Light or in it? I let them again. Engel mama jige metanga liya tha mungu gal lai thore din to mangi gaite tha
3: tamanak sab agi tasta
0: tamanak sab gumu ay gole ni we
3: tip to mangenge tamanak sab
0: tip to mangenge tamanak sab is gal agi nyon ji ngaliya tha Jehova Elijah this binde kole inji nge chortege otuye aghab lai thore ya tha Israel ne menye Samaria kero mi mbareta Sabibu nebo nobat ole kijorgi ole ka jorji gay kwa konam kubunji Canada kala tamana sagali we ingala jine ndet ilinji kama java guni kole iwe kaibar akenam kubu kaibar
3: kaibar Again, I'm Gubunjin.
0: Okaibar, again, I'm Gubunjin. Aki mwaji ilenji. Kema jova kouni.
3: Kama jova kouni gole.
0: Ole kimile. Aja unye, bravo.
3: Kale iwe. Ole kama jova kouni gole. Ole, kol, ole.
0: Kimele.
3: Kimele.
0: Ole kimele sesenik.
3: Karati gabna bot. Kale ole gimele seseni korotik ab nabot komele yotok seseni korotik ab korotikuk aginye yani gibar chito is
0: gibar chito
3: is ke komel seseni komel is
0: kele jagot chukuk aginye
3: kele iwe yotok iye bare chito agomel seseni korotiki kunotok inye korotikuk iwe
0: kemele
3: ya nyo kemele kunotok inyotok kora
0: kakotar
5: Adar Aku nak tu dia.
3: Iba bain.
5: Sekarang ni nampak ni. Eh, oh bye bye.
3: Iba bain.
5: Ni kerjaan ada ni nampak kat.
1: Hello. Emak apa mana?
3: Yup.
1: Eh, aku nak lihat lawan bas studio.
3: Bye bye.
1: Kepi na ni nampak itu. Kau kau yang nyun fikta.
3: Aiyah. Yes, future shabik.
0: Future shabik ya.
3: Yes.
0: Kebrutan kau ni bawa lama sani.
3: Kebrutan yang lama sani. Kau jenis mana rok?
6: Yes, yes. Kamu nak bayar je.
3: Tidak mungkin kamu nak bayar maruah degi.
6: Bayar kalau lama sani buat nak lebih bermaruah degi. Kau ini cukup namai kita apa mana tu? Nah, kau jadi kita apa mana tu? Nanti, aku kau jadi buat, kau jadi apa? Kapan anak mana rau? Atlein, ini temin, biar jadi gitu ni jauh ya jangan ni gitu ni pergi nam, ini buat mawar rau, nelayan aku nak ten mawar rau aku leh set. Ko ma perasan ni, ma perasan ni terlebih je jauh deh. Aku ingat, kita semua kita lelen kira kira begini. Kosir koi kosir gun, kamun gun, kau keringet ikhsan membul. So, ke muka angelele ma perasaan aku na. So, kau timah kamun tahu ka kau kebendi orang ke kagori kina taro kora ko timo enda kora si kiyongine mie ko le kagyo unde lukinye ke zo min ne gele nda patale kapana na wanaro patri kulendo ya yue boy yonu ena lor masa nere u ke gere boy yonu ko mingwe kabeza ana ene murwa digere u agere na mi ko mingwe boy yonu kinne asa yuta yo mi tenyo yo kure ya tiro leza wa agere mo na leza wa agere digere le ko acha la le lo ma ya Nego toda boda landa ni bo gure yatiru agal muondiru agal landa. Ko jo abird abauta na la de ajo bu mara trian ne ko tobu ne bo galenyu. Ko igire ti le nyon gi mago ye mago sa nyono. So amma le ne gora gondo tul. Ya ngo na mbo ishi o na mbo ye tango te tane. Ko ya ma te tabara ko mi ku mi gore ko mi gora iko ngelle. Ko ja gora ki mo gore ipo gora ko tu mo ma gora o ye wigit. Ana o jabwe bo yonu ko balai ne. Kuaje orang cakap mungkin nampak barang yang ceroh yang ceroh cawan mite. So in my, ama kita orang ada kumit kain itu kebutuhan kita. Nara area, nara county, siro tatria sana dah lepas nama.
0: Kongol.
7: Testai epjit MOFM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jay chame i downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyor chinige te shet app MOFM. Epjit MOFM nguno eng ole imite i ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay i chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves app in Play Store and go App Store. MediaMax Waves app. Olenyor chini emo FM.
8: MediaMax Waves. More sauti, more you.
0: Oh yes, sawa. Kita setap pol guna tonge chap chap kwa kasarta ya meja chek tokol. Bitu tabamut ko moy wa go ba opportunity shata je bitu na tin ngema tunwe ko ngala ngale ke jangeng bitu tabamut agora ni kita setap

0: ega besa vale gilio ajini
1: ro awo oyo kuma so mane so mano kaso mane atige je ngun kasi tige me tamsa ele ji ole me tige biri sa bugo sa
0: ele ngi ele
1: ngun ago tungu na
0: ele ngi ele jin
1: daba tuna na daba tuna na so kwale
0: ehe
1: chita na kata tup kwen na kata tup kwen kose na magi ngelo li niwe malal ji jales
0: 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 50,000 si kaji jebio se rapa jebio se tu tu
0: Dubai. Alang lagi jil seiti.
1: Aja, ngapa guna ta? Ngapa guna ta?
0: Okay.
1: Ngaji tanah jep cepa raka gigi kaji simet.
0: *441*5#. Ii, kuno tu nak jio? Dengan ik, cakap angkat kosisi. Agi macam kita ada semua sesuatu kau boleh say.
1: *441#. Agi lewen kita jio. Duget number 5. Araga araga.
0: Kirwe cijo agi le Cornelius. Une.
1: Cornelius kau kiko nama rabisha. Steno online dah. Kiko nama ni kor. Kiko nama 22,000. Kiko ngalali kor. Aku nama 22,000 Cornelius.
0: Aku nama besok 947.
1: Aku nama besok itu takkan 2,947.
0: Aku nama besok 3,217.
1: So stay Cornelius.
0: Kami besok ini nama 270.
1: Orang ni besok itu takkan korang nama
0: 3,075.
1: Kikuam no.
0: Aja ngaji kikuam.
1: Aja Cornelius.
0: Aja Cornelius. Wita ba.
1: Lainda.
0: Duget. Niki mi tego duget number mode. *441*5#.
1: Orang ni agak kirim.
0: Kirway Ruth.
1: Ruth.
0: Kirway Ruth.
1: Aja stay Ruth kapsa.
0: Kirway Ruth.
1: 3,595. Pedu takanya kau nyor 3,280. Pedu takanya kau nyor 10,315. Stay nak kapsa.
0: Aja. Wih tabang korang
1: Ruth. Metaji bigalak.
0: Ya metaji bigalak.
1: Iya metaji bigalak.
0: Iya. Iji lagi tu *441*5#. Duget kusimit. Agu gai magi le chitone thai kusimo shoko ying. Agu hero ile simit kusilingata. Simit na ogereng yu. Kumadile ile butipta mamut. Ngie nam tipta mamut kanyi le oyeng yuwe. Agi birasab buk chojo giwe. Kwe guata.
1: Imanis.
0: Aja kwe guata.
1: Birasab jangun.
0: Birasab jutko
1: inye. Kire ngani. Ngani sami.
0: Kigure Victor. Kwa ech.
1: Aja ma. Oh Victor. Oh kiko nyoru Victor 13,994. Pedu takanyo konyoru 23,630. Aja yelge, yelge metaji jita ge.
0: Aja yelge, yelge jagi bagam nango.
1: Ii metaji jita ge.
0: Ii. Ah, ii wendi agoi akenge enga genge, agoi duget number mode. Duget ko number mode. Kime jiga besa jito koron, niki titimishoni koron gule. Gutko gabuji le enjoy we.
1: Yani kiko ninde tai? Agi sakina unage.
0: Agi sakina unage.
1: Amu gutko kora ilo.
0: Ilo yul.
1: 0724700 mission, what now?
2: Hello?
0: Yup.
2: Hello?
0: Yes.
2: Abune Mawaya.
0: Kijam again.
2: Abune Narobi.
0: Bye bye.
2: You are not a mamuida, my regions, Anna. Abune Luida.
0: Ah, Jita Luida Jijo.
2: Hey.
1: That's Thai.
2: Sawa.
0: Ano?
2: Ikatwa, Iwatuano darah matelo.

0: FM. Niko tetutiet ab tepsi nai.
1: Sobet komache kogilet ab kei. Notok amune eng Emo FM. Kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut. Jumatatu agoi komut kasi. Sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi. Keibun tetutik cheterter. Cheganoptoi sobengung.
2: Iman yutoko Emo FM ketishendelel tugenelel kimwagelen nenyo tugul ago kitesetai kunoto no eng betut noto nebo kasitab angwan chang ngalek choto chekikusini kong kabisa eng betutab rani kusini kong ngalek choto chetinyegi ak pandaptai mite ngalek choto chemite eng emet mite ngalio noto nebo komonut eng betutab rani ang ngalio noto ka ne kijere burietab kolejin ko atkan tugul betut noto nebo kasitab angwan ak logoyo noto nekakimwaun atkei amakinyoru logoyoekab emet inyo eng betutab rani akitukisome kora yot kinyoru boroindo age tugul inwagit kot mising amu chang choronok choto chemitei eng yu eng oret noto nebo simet ak oret noto nebo conference ko 020-790-4347 ak ngaliot noto neo kot mising eng ngaliot noto netinyegei ak kabatishet eng betuni kotinyegei ak oye nguyo kakwo sikomech kokor kolit kot mising ngalekab kimyet eng kenyini togere kora ak agere kebeberwek choto chechang chebo emoni nguyo ko eng arawek oeng choto chekosirto kokotananet kemeut koak mbarenik choto chechang kot mising especially kebeberwek chebo Uasin Gishu kebeberwek choto chebo Nandi tos tokomi komongunet igei eng bandianani eng kebeberwek chechang amu agere kora koyomyo bandek kabisa ako kiyomyo kabisa alan kotung bandek alan kokitiltil asista kobor kole kebendi kenyini nyone ngot komakiai kiy kokorom ngalekab food security amu ketegemene mising butulet noto nebo kimyet eng emetab Kenya agere kebeberwek chekiawendoti olobo Nandi ngomeche kokorom ngiwe kebeberwek kora chotok chebo Uasin Gishu olimbo Moiben ngomeche kokorom kebeberwek chacham kikere kele maya eng olimbo Trans Nzoia ngomeche kokorom ngoliot noto kora nekitinye kora aketeshini eng betutab rani ngososei amuno nebo Eldoret ngososei yep
3: Halo.
2: Ya nyorun komnye.
3: Ya gesiye,
2: dirga namu tiriga ta. Oye gi beta nyone besa. Yune.
3: Ya ta yune.
2: Mhm.
3: Ndabu na tu na tu tele. Tele.
2: Mhm.
3: Ndabu na mo gesi. Amboy. Ndate ku tita. Kali di lima. Pengiata ku tita ko merwet. Yuriya semakin nampak jadi kita lebih santai. Yeah, jam tak je. Angin ni kata kejuang kan kejuang. Yuriya ni kita di presen. Yeah, jam tu je aku lebih mahu. Mungkin tarik tu juga tadi. Ada tu kan tu. Ambil mungkin tarik tu kan tu tadi. Kami ini tarik ni jasta. Kalau saya ini kau ingin kau itu lupa nama tak. Kalau nama nama Saya mau kerja.
2: Kongoi.
3: Di sini, benar-benar. Mereka yang kau jaga tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak tak kau nampak
4: Uendele.
2: Krom. He. Kongai ngasasei. Jararas, enyumba lutiet.
5: Bas, arabto, ochamegei.
2: Ochamegei, katin jorwa nige lo sama. Amagitastai.
5: Agatin kabeza lain ya agol-golit kimye tanyum butul yoti.
2: Ehe.
5: Ki agol-golit buana. Ngasi nehi, kata ala muajimin pikung paku ka lagay wali nito. Utkomi yagin nege uagi ya ma kelel. Kelel che Jehova na mag mame jaungan na narapto.
2: Ehe.
5: Kibendi kanisa, ama piso ame nyoye tapkat, ama gisiku intilet na agenge.
2: Mm-hmm.
5: Kiber veri kebire barak. Tengku no, ngu no genge te inge kere ropta. Paru ngu ganisa no kibendi atyep kewege. Ngu ko vietna ako ropta. Lani kako isine maya, ngako lungu leje eje.
2: Mm-hmm.
5: Ngako rongo lengu tali ni chobo tivi seji pisei chope sa.
2: Mm-hmm.
5: Yagasit. Kero hii.
2: Mm-hmm.
5: Lako mawipa sugun mame cha ungana na muhe. Koyuta yu kogiribe ayam. Mie tuju jawab cuara ini, tegi song ini nenek korun. Nam mana mercebel mercebel lau kan, aku yang terlalu. Amu in, mai yang lain in jeva, ajuh gua anda nol. So ni tinggung te cikrimit kulle, umamu aita. Atyai, anggi, anu gamba amu, anggu matu, tu kenyurun anu songgi ni kuangin, itu tu gina gini aita, kan anu gapa punan aje. Oi narapton maya sene ali jini ane mungu Jehova kongwe jomoi ka gurong kidogo watas matai kongwe rapton ga
2: agini jararas jararas
5: oi
2: igotin jini ke losama inger jini ke losama
5: yelongon
2: osama
5: hey uyo kijan ni kijan yang uyo that's my son hee jita mduro to Osama my son
2: yaya
5: kungwe kabisa kungwe Osama
2: kungwe
5: jamwa ini alini rati kati jita kungwe tap
2: kungwe mising mokitari ngal kungwe mising kungwe mising
5: ayu katua kuwondo kara
2: ayya
5: lagi terjai,
2: haiya.
5: Iti ni neti juga sih, yo, haiya.
2: Roja mila, ego lima kau tu mu.
6: Asal desana, ya mune Mr. Sami tu anggola bas studio.
2: Kijam bege, long time, siku minggi.
6: Anggiwa ega nyo Sami tu.
2: Aja, gini nam tu kun jago kita GLG. I mete aja kewani.
6: Aja, mau elige. Ini ente tak ini bino nanti. Ini kau meni kau tejeng kau tu mui ini jangan ente mangkin alamu ne. Maji jumu, maji jumu ya gak jumu ini ikat mawa yang ni kalau buat nak mawa ya. Oh jumu ni kau tejeng kau tu mui.
2: Kita.
6: Bas, kau macam ni. Lagi orang kesa ager alam lor. Tapi kau ini kita kau berurai kau mukta ini tu kau tiada isman tu kau jangan ini sama itu kau yang mui. Nengko magiri bingkunai gerai lekang ni no kapasa kau koro mujuk kau kata kau 250 kau 300.
2: Wen dia kau miata tu koro.
6: Gerai lekorom kasih macam. Macam yang mau aja pergi tap kau lagi ingat lagi gerai bingkunai cakula. Kau kau ni cakula jaga kau ni mungku cipta gerai cipta kau mui gerai lekang ni no nai. Korom kasih, kuager olimpia ini masing kisuali ini untuk Mr. Samito. Igeri lagu waktu lagi skamsa ini bandai, skamsa jajang ni ya. Ko olinya anda tu lingga ni lagu bandai, kau jadi saja, kau biar lagu naru biolo. Kau amat jauh muzik bicara kali je, mau irta ebe itin, te ini meeting.
2: Mau irta.
6: Amun kami kau segelen, kau lagu korek, kau korek tu kau korek kau irta be itin.
2: Mau irta.
6: Eli bula ini, bukan di itu mana.
2: Aja. Hei.
6: Megere ini korom kasih tiu, ini urut saya bandar kan ni bulu sahi, tapi tiap tunggu aja korang ni ale, kau ni aku kenyal ni bulu jawab tu. So megere ini lagi, ya ni itu aja makta, mungkin tu. Mami tak main nakta.
2: Iman.
6: Korom kasih no, kapa sabas, amaja sama ini, wajat apa manut, itu jita apa manut? Amaja awak cikongko ini, amaja awak cikongko CEO ni baru disenggolebe ini, account ni baru nanti. Nenek aku kiam sih, nampak aku tu muka boleh gurat David kau edge babu ya. Abu hati orang ingin sama itu ini babu.
2: Angin babu.
6: Kya kasih nampak kau ibu babu, guna angkut ni jangan tu ni tu kulolima kau kaya tak tahu tinuaya kapasa. oret ako nekiyote nengete yene yunyonet yu walanda kwa dispenser yu so kuwa kata sa kwa jeb labo takip kwa kwa nektan ang nimba masombor nimba kwa ptumo biwa kwa ptumo aya oro ninguno ako tinyene masombor kwa kwa isosyo ako landa kwa kwa nektan ang nimba yin ang nimba kwa ptumo kwa rani oro ninguno ako chopo tiortinwek alako kwa yoto tiortinwek chopo te kwa rayin tarajo ninguno ati kwa chop taraje na nyone tingyo kwa nengete kapso yu ako konektan kwa kap kap koi so kimeche kiwekchi kongkoi si yo babu ino akapsa kelechi kongkoi ake kere kele nkwamayata yo samitong kekere kele takiwekchi ni wara kikut ngoto kunyolu chinchichi koto koe koe kemsiye koto nyukutoreteji ngoptumo kapoi asa kwa pit kwa yue kasi nakarara na unu atako kwa yue nguna kere ile nkaya nguna ntoreteto wa mungu in 2027 nyukutoret kia meriana mbine nyone nukwa kwa kwa kasi nakarara omegere ile wendi waishie tae kapsa kwa tuya babu ak merian kwa ikasi itu ama chwa mwaji kongo nguno otaki na iti amwa ale kwa ndoi nguno kwa waji kasi iti inge nguno jita nagi maya ikasi iti omeanyo nguno agrao nye nyayinget meso kwa babi nguno otu nyen sami tonyo kubutoti nguwe kwa kibiozo kubutoti alake kweni nyoko kwa alake nyoko batisa pike mibar nyoko buti ayi kalake
4: akoi kwa mwati ngoroi
7: akoi kwa mwati ngoroi buti isise akoi kwa mwati ngoroi
6: wana inji kongo amen yele kati ya sami
7: toni akoi kwa mwati ngoroi
4: kenu akoi kwa mwati
6: araba
7: buwana alake kwa kwa mwati ngoroi tukun
6: kwa kwa mwati oye kwa romsi asani kwa mwati kwa mwati kwa lejo orib ke kwa kwa jamu maja sa kwa bi ke giga tapana ro violin ma kwa mari kyogi yi tapan wo limpo de reta la ke yi lo gi tu bi kai cha sai ko maja kwa bi ko le maja yin ne jero au gi mari kyogi ori ke kam sa ko ngi sa mi toro jamila gi ko ske ngole kwa tu mo
7: kongai nge nyoro ngali anda ne sinye ke testa
1: Adi macha inai missing competition negonin gelchi no tepsi nai gota tutet ne nyoro waluti chaba tebu tuguk tugul chemakini gay
8: Angonye niyo, hajewe, kapoega ni nyunea.
9: Kepoega ne, agomi K24 Plus.
8: Kone na otaka nyu?
9: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji igeru movies, series, anango urerioche.
8: Asa aginye?
9: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepolo agogora, komi, kero. Tinyago i live channels.
8: Kiliban jina nan babuj?
9: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
8: Yani, magiliban niki age tukul agi imuji igeru kwa movies?
9: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
10: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
11: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN novela na come back to me kwa novela E Plus TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT channel zaidi mde zaidi kwa familia nzima Star Times furahia maisha kidigitali
7: oh yere Gloria Mane na yeye in Roger Miller ina yeye kuba tabiki chaka kusoma nungin chaka choko nampesa chaka kofi
2: Pika pika tu mo?
7: Ii,
2: kamuaiwe kai ngalali kora kai tinggali atau food security kai kira pandai kibeh beru je ter ter. Oleh aku lapuk pika tu mo, mikibeh beru kara aku telaga jigi aldai pun di takengin 600,000 bawa bandia. Lain ni next year, mark my words, when di koro koro aku mieta tu.
7: Kena macam kira muaji pika aku aiwe.
2: Ii,
7: rah, kuku itu kira aku takjo.
2: Ii,
7: aku lapandai kapa aku semua.
2: Alangwara gangwan.
7: Sumo ko sawa. Bagena angwan. Gogo wala ngalega bin
2: climate.
7: Kiwo
2: gire ngo kimu ne nyone mwezi wa 5 ni mwezi yata.
7: Yes.
2: Mwezi wa 6 mwezi yata. Urone tuko waswasi mwezi wa 7. Ngumbango leje na leje na genga kutu.
7: Ako lapat ko.
2: Akwa gora.
7: So, ongebe tuku gab 3 months. Ongebe bande gab 3 months. Moto kan gilazo mission ngalega 6 months.
2: Nguna ngun gut ko my gasan nguna maragonex ai.
7: Eh. mita bandi an migeswa na kikure araka araka maana alipoka mpuni tingiro kukure araka 8401 araka 8401
12: kumagika tege gini
7: mejika pisa kwa niwe mejileja rapto hii denyo na kure nyusa ya de kwa ngun peka araiso magire mnyeti ila baba araiso
12: menai menai
7: omegan shua ule kucha kuitu rapta kitio okwerji bande ga para somo mbare na gome agi amagit ma pat bara na ta kite ma kite bande ko agi tem jin barang mo be kite jin bara gole semu ta hanye ge gereri line da kubun mo jana na ta taban amu to mi bole atum ko beng bole angun ero ki gereri kubun line da ya ta taban bande at kite gole agi gol bande men de bole ja ngang ko ta mu to mi bole e ige se bande ko ra guji ta ge bhi lege ge nu
12: amu entranzo ya sai ngali gigere wat kenya
7: yes
12: production kwendi ngo entranzo ya
7: yes
12: wasingishu ko na toko me asaidi
7: kwanza ime asaidi
12: me atu wasingishu asaidi yes eh
7: unge ga sine kita genge ngotare ti mungu ko nyorapta agogo ko membare ngo negere le maguri ko avani
12: ah
7: temji tu ga jata ja
12: temji stop silent
7: agi gare bare taraka agi gol bande ga 3 arai somo
12: eh
7: arai somo ka ana gora ga ngwan Jojo agora ka gwala saraga. Sige much ke ginyit kap noto na kapit no. Una.
12: Exactly.
7: Lazo mo ginyit kapit kabisa. Bot Karoli.
12: Bot Karoli.
13: Omone.
12: Kidame ge.
13: Bye bye.
12: Bye bye. Sala
13: se
12: gi ku
13: kujeru ba ngungo de. Chama tu ba mu ge go na ngam. Atyal le jigo ngoy garay kamu sende le jigo je datar ngamati e bwato ke ngi por lo amene amulo lo amene gele anga wani tu ne datar gora kogo weta jito ko moye ta sigende ti awo go jigo buse na ta go ba jigo bane ke ale jogo ngoy ndu kingalal tumawa ya kano lakini hiyo kijo wakongwe anyo ini nalita kwa manu kichichita kwa manu kabuja ya mwara iti ala ini hasu ya ngaliana kwa mwara wajanila kata ya mwa ila kwa mwa tingurega na nye kwa jiwa nye kwa lardlesi yota kwa nyi awo hibu kwa hende sabon awo mana nyigo ato kwa nyana urgura ya so kukuku jingo at nyida awakwa wakia saburi wane kwa mawaya kwa linda kena si iyo kia kisa la inda rangi kala kia kambar maritu ni o ngame gitwa o ngame gitwa wai kete mi bande kukuti amela amwaji kukuti jibira kura ngame gitwa kukuti kia bande
7: Maya gait ke teje ko kolat para ko budi yo ingana agot ke teje
13: mengwet koi gure gukuya ego ure dinga ko budi mira ni koli ko ajune anda ya gere nyu ya tengo mi dinda yo dinda ko su wiki giwe Chengo la koi wa shuma ta ko tare ko tar ko buto ko ju ku yo na ko gi ra ke ta awala nga ri ko Malgame sugu ma ku ya ta yo. Am gi le bi ne ni le li le bi da ga bu nu te te me ne. Am la le jo ngam gi. A te ne tu ga ga nan bura ya. Am wa ge re je mi ngu no. Te gi ngo go be da ko ga su bi ki ga ga tur. Ni bi ne ge te ba mi ja nyor mo ti mi hu le ni tu ye ni tu ye. Amu gi se le banam je gi aba nu ke le ja bi tu je da gi ai ga di ate je gi lu ba di je ko do go su ga so je gi gi no go a kya bra de dum da li de te no pas o nya ka ser de ka me ti bi yu in no ti lu anu te to go o ni ko da tu ba je ko do go ko a ga se na ga na go mo na ga ba yi ka ba na a gi je ko do ti gi bo se ba ba yi tu ba yi ti na Arai, mwa wa mano. Manager na ubo karo le wotu ko usirisho. A wotu ko wotu wombo wapchi wun nega je yo jin chai kiro. Nenya rulo. Kami na kwaji pisi juga leji. Mami gitu nge buka kwa isa ajam ke buka nge beja eswe ke tonu ne taragun ke tonu ne gapchor wakwa uanga libu na uaminifu. Atiwa bi manole tayo lingbi indigo une. Amele na mwaji ni gabrisang nega mwaji ni watko isna rola tu.
7: Gongoy.
13: Ngaliata na kwa mwana wabagawe getu setaye gole. Ngaliata na kwa mwana wateta getu setaye. Artet kuno tanggokiat kuno. Mata anang kekirwaji ku rayan dah nita mata arti tarite tu ga berang tu mau ya gomwa.
7: Gengai.
13: Aceh gaya betah. Waktu bos karun lagi itu tak gengai. Napa apa gado? Agi kengalor.
7: 12,500 Imagine.
13: Kau ngerti aja
7: kau ngerti
13: kau
7: bintik punya
13: cita
7: orang.
13: Degi
7: itu nya gak tik taman.
13: Ah, mata rezita nama university.
7: Itu kurang
13: 21,000

0: Ni ko tetutietab TEBS inai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek che imuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Kitesetai keng'alali ng'alek choto chetinyegei ak bandek choto chekitinye eng mbarenik cho.
3: Food security.
2: Une kenyinyone amoe.
3: Kenyinyone, ngura isi kutu.
2: Uya magiati za kora, ntarushe kenyini.
3: Ngu kajani siku kwa bingi mani.
2: Ala name mujeli yadra. Ngu ya kibendi ngotko makiagi.
3: Ala to, mi kita kenge, ne chama kire, for example, environment change. Mago wala kinyi ngale, galu kire kwa wala kimi.
2: Tom kikire, araweta mwoni marobo ni kule chip.
3: Masai.
2: Araweta abla kule chip.
3: Arab tab tesab ko wazi wazi kora.
2: Arab tesab ko legi dogo agone wazi wazi.
3: It is time.
2: Arab lo ko beguno atiki ka legi dogo tu agone wazi wazi.
3: It is time. Ke tau ge avesten be. Ki jamo legi nyegele bane dame ting wazi ngiju. Bane dame ting nandi. Bane dame ting bor ingin ingbome. Lakini ulaka ge itungu no.
2: Climate change.
3: Kugago wala ge met. Kage pasi ngu no ge ke job damage. Dams. Ingu kwa tunwek yok. Tak tugole. Take that, mutamani go buj bij go. Kega si?
2: Mitamiche by the way, kunandi go damiche kuya miche banandi. Igere ti agutu wasingisho.
3: Suppose ki distribute and pay up bisa.
2: Igere chumbe ko giga jab pay up sagi we ti estate agatul ti estate agatul go mitame ne babi. Kino ikuna tabi?
3: Yes.
2: U capture wa ti estate kundo damiche garbu sumoga danangman.
3: Magad ko mandaji big big ne gitu tugul.
2: Eastern produce to ngi wolatul ko mitame damiche kapsa lagi je magad kenges kitju.
3: Agende solaisha.
2: Agende kitu.
3: Kupchaita pe kukuwa tunwe.
2: Temune damisha.
3: Tanguna atko nyaka kwa ya memeti ngi inu wasingishu. Kuko mangatko mibi kipa bai pe niki ngabe.
2: Laini kiko ya tu wasingishu chachua get kia tu governor mandako.
3: Nani tom ki distribute nge la yais.
2: Kiko distribute nge sine jaja. Laini mara utom kwa tuia. Laini ngiamgo mi itos mwashini jwa sine pirupi.
3: Giro kukuna mwipe niwe. Mwipe nguna amu sos na wajagula kapsa ngenya. Mangatko tinye damen wa. Magat ko tinya damit kabisa nungo kabisa. Nen kwa kutko kwa mani. Kiba ishe damit ni kibis bande. Si magiba asara. Soy. Angmo ispiri. Kwa magat ko tinya damit ishe kieji yengora. Si mkwa me kutko kule kitu kebe. Kakile iwe. Mwae mwamuti ni kiba mbare eno kule iwe. Ma magat. Kete kama ane ropta. Magat ko ek substitute ropta. So ko aggregation ni. Main thing.
2: Exactly.
3: Sendio?
2: Iman.
3: Amun kuna angkut ketepi kuni. Kega se jeb saruro. Une bandai gengin.
2: Elgeo
3: marakwa tu jeb saruro.
4: Karam sana. Karam sana magwaya.
3: Karam.
2: Kiba bain.
4: Chamage marakwa to Kenya. Gera iwe. Ya kasih mula cakap sah, awak kau baca sebelum ni petua cara teman nak ikut warga kita. Masa beriya itu awak kau sah sih coba.
2: Wezeh sebelumnya mesti. Wezeh.
4: Ya kasih kau sah. Beli dia sih mana? Eh kalau yang kasih ini aku perlu kuno kuno yang mana? Jika cakap kuno kuno yang ni apa jadi steel mana? Imagine. Walaupun marah, kau sih kau lagi cakap cakap, kau nak yang nak kasih aku, aku cuci muka nak kui cakap tu kan?
2: Ajar kini.
4: Wajar mak kata nak kau sih ni ini si cuci setakatnya nak nak anda korom kasi ke ini wajah cuma kuat. Mak kata nak kui tu jalan cakap cakap apa ya kan? Anja teram jadi cuma, mana tu kau tu kita katakan teram. Kau cina kan dia lagi cakap cakap main di negeri tu kau, mungkin sorbi cakap ini kau sih jalan mes. Well, jadi kata-kata jadi tik mana kan? Kau siapa yang nyanyi nyanyi tarik tadi? Kau dia mangkat kenyir kalau satu, anjak apa siapa? Saya ramu tu mangkat saya ulang begini ramangkat siapa? Kalau nyuruh dana kura, kau dia ni jadi ramai. Mangkat ada bicara, amat saya kesasar, mata anda kesasar kalau tak. Kalau cakap yang lain lain, tak boleh jadi ni asal tak wajar orang yang biasa orang kalau tak. Kau sebab orang dia waktu dia tu siapa? Kagak kita cakap ni bos ni tengah alat. Ambil yang kasih kongkai sana.
3: Kongkai jauh sarur. Enggak bawa singgih show.
2: Lain koruria bandeng naro kas kapasa.
3: Eh korur opposite. Enggak lejam ku pada rafta. Kata enggak lejam ku pada rafta bandeng apa naro.
2: Koruria beka.
3: Koruria bandeng kuli kuli.
2: Koruria bandeng kuli kuli.
3: Francis,
2: jadi apa kat sini?
5: Ah, kongkai mereju. engin nafas aku kuno ngalega food security ngemet ab Kenya eng sai Aceh cokogi basket cuma ngalega pemitwog engin Kenya sama noto go Rift Valley mostly kuno Rift which is Nandi County aku singgi cokogi County lagi no sana sana aku singgi cokogi County Transoya kuma mi bandega nyunga pesa kogeta geta bandega limbasiwa kongalo jini sese olagai kulina sese koko toa bigala kubal bande ketem ketem maita sai leji a maite maite yane maite gele kaya kwe sai leji a metuga a maite gele yane konyo bandia ngumi somewhere kome wone metiti a matendo loli bandia so kusemo kwele kasona lejo kongalali kukom pusho ibunga lejo au sabos kutagi isha kip kutagungu no tukoyo kutu sergali a mitoge matumne kapsange kwa Kenya a mungu no eme ne basket nogo po amitwogi nogo singishu nandika undi akitransoya kuma mibe kapsa olinyo neti master ninyo nebo master nebo tire kewa nebkirita tarakuwa nitulni akunaba ulisos kuma mibe ande kwa yamnyo bande kapsa chikipo ngusiriche tukotakile po ngusirita mu imaswek chongo singishu kumi ole mingusiriche kukinguropo natkinye nyugo unda urakona yin pek chogi chikiche chikipo yin chogi uo lino sabta naiko jano kiyo ko kitambala la nguso rese ko pel bande ko tuma to ko tung so no gile mi bande ki ko mi bande ka be sa so ka mo jini nanti ki mo sana ba al dai ka tumo ko le mera peli wa gna roja mila wa gna gloria man bi jo bo na al da jo ka ka ke le ka go yo bande ki a go tayar go ge to torto agile bulo o yo ri bande ka be sa o dine ra be ita be che ga tu nando bande sa ko kult ke mo sa mi to nyo agin moya ngale ka irrigation anan ko damishek ko genyo ga sai mu ngale chi paman te mi discussion sai amu kiti ni nguno CEO ne ba National Water Harvesting Storage Authority ne gile engineer Julius Mukun ne ba ngale ga irrigation ne ba ngale ga ben storage ne ba pole damishek yu mi vege ago go distill de ni damishek ne nguno agenge en joto ki ko ko chup ko tumo imasta na ba chororo enge nalda ko titoti ko jiti merian ge tai ningu no sai tiar ko to ko nur bi pek enge masta na ba chororo ni batrik masta ni bori ago ko ma tunur tul jaba masta Kenya em mosto ko prieta ko le ngi mega tes ki ko siwa ki ko ni ba paringo ki mi olimpo ki seges ni ndul ni ko jaba ngale ga apta mi se ago ko reta be ko nurwa nei jibe ko no tangu no ji tangu no sai na kai ga sitas National Water ngura na kanam ga situngu no ne sabos ngu no konde sergale saira bise ka pesa ke bambani rabine so bi kore to bi ko koji bi pe nguli mo ground sega irrigation ngale ambare ne ke nyoru ngwe ke nyoru tu chang ango tuma tara bagre kacha ko ngu no Julius Mukuni ko ga se kwa ke at PS ne gele Julius Kuris ne bo no PS ne bo bi ko ngu no ko ne ngwa ga se ko wa punge ko ndo je ko ndo ke ko treasure or listen je ko ndo se ko ga se ko in mureju or betra kenyini oye tarushi ra kuma tarushi ko tarushi gran ko wago nyola lioti boje ku mutkumi ma ene ne ofagado no ilenje kuti omuye tungwa mo faga omuye kwa mo faga to tarushi ngoto mai gol bande ko mara ne so bagado an ngoto bi ran ma gato to lago mu se pam ne ni ma mira nye ngale yoto number 2 ko ngale ga eme natai ko kokorun engibindi tab ne marani ko ngalale bi missing akbo gandoi tingo bare emet ab Kenya ki obar en county se kwai asa mi so gavana agon ne ko kitor tege missing ko gavana ne ge mutu nyese net killa agelen jara ge gongu amu jara ge en nandi ko morgu jara ge kujito ne konda ab nandi ne ge rega sout ko mat ke jora bi ne gongun bai chini ngoli basane ko ko mutu gata ko nilita tu gata ai ko ki ko rong makosa no tombo ko singuron giu nandi ko undi sai kumito la ko kitgitung ke thri ko jo boisi ko ko jo tuka tai boisi ti ak tun lit ko gi jo ko jo jo gur ato ko miti nya nya nam la ko jo ta ke sta kan age ke futan la ko jo ta ke on ko baka age la te mo gore es ate mo gi bo boisi oni ama gi na ke gi bonon da an no ko ko to ka a ko gi sire ji ta ka si la ko to pito ko ko gi si yo la ko to pito ko mo ko sam ko roga ne bo polis mo ko sam ga ne bo sergale ka to ko amune amu gi gi si yo ke sta kan kunguno ko ga porchine la ko kopi nguno la ko la ke ka ga muat ke ko ronon te ko landa ko la ko ba Australia ko ba la ko tupai koba alak olimbo USA, konyor boisionik alak chebo serikali, cheterter chekikoito chebo serikali, akot police, akot jeshi, akot boisionik che in migration, akot alak ta mwalimuini. Komu kakonyor lakwet boisiet, kole sikindet matesetai kotakoitoi kotakweni lakwet ni boisiet anan masomchin kasi amu kakonyor boisiet eng Nandi County, kowok agenge eng Nandi County. Lakini kingokokeon, koe makosa nebo pungut, ako kinyalilda. Eng biik chekiakobwat kole kakonyor lakwet boisiet. So tukatai kohiobar kabisa lakok ab Nandi kabisa, pichanda chebo Nandi, generation nengwai, ak biik chekiakesir boisiet. Nebo aeng, ko inendet kobunu Aldai constituency, kobo Chepketumon. Ko ngiwe Aldai rani, akolen moche bosom kuret eng Aldai nebo Mchumbe, komami kiy nekiibe Aldai kabisa, akoyom kelen olerue teta, kwo kwai kosir oloketote teta. Ara amu kabunu Aldai, ko ngiwe Aldai, ko boisionik tugul chemi sai kochokwo Emeria, keitany. Ngi ortinwek, iwe sukulishek, iwe stimok, iwe barabaresiek, ko choto tugul kowo Emerian, ako sokeshek cho, ako chobo beek cho komuch abo chororo cho kokoi beek, ako lamishek cho kokoi cho kirotetene sai Aldai, ko Emerian keitany. Ako nebo tugatai ko mieno, mieno factory akot agenge nekete, mieno akot politik nekikoi kwo Aldai, mieno kiy ake tugul nekikoi kwo Aldai, ako tos ing program chobo serikali kokoi Emerian. So ngirus nebo tugatai ako bunu gaa. Ara ngiwendi bisomo Mchumbe, isomo akilechini nefi, traktet kondongung ko mieno. Amu tukuru pa merian kita. So kamu ane wale, toka tai, kondasi kini, kongga ngira mata kwa kusambi presiden. Amu kima kini aja presiden tuta. Awa umu aji tiki wako tartam no, toka tai gelezi. Kwa tewe ndike nyamu sama isabji noti presiden, tamo minga lejo janggu. Ara yege wege yuyi, ila jini nebi ka amal tai. Mende trakta kota ketul. Imu aji nini awa gile rane, kiebe se neji tonne gile trakta kota. So ngo utie, ngejene ta amal tai, awa buat korok, koto gunyo jika ta usabji noti apkatu gam nandi, cegi butane lagoge, Cegi baca kondo kap Nandi County, ikan semua orang tu Nandi kalau kau tu mandang kau lihat, kemudian cek dia naik le, cuman Ravinik Chop, cuman Nandi County, cek ya ugi kemudian cerita saya malam minggu, mana yang sisi, mana biar serikali, mana mizita kondo kau tu kau Ravinik Chop, amu sahaja ni dulu Nandi kan?
3: Kongres Francis,
5: lagi lagi, lagi lembur ni, amu kerja macam itu, kongres mesin.
3: Kongke mesin.
2: Ilasma. Kongke beraginya kau senggali gigi mua iwa kau
3: ini. Imua iwa kau leh.
2: Mobil dosi oleh jenis yang macam macam kaya, macam macam dengannya. Bargain apa sahur? Nah, bargain. Lengkut. Karena rabi sekitar 1.8 billion.
3: I makin kengi lagi ban.
2: Makin kengi lagi ban.
1: Anti macam ini mesin. Kau baca t-shirt ni kau ni gelchi no. Tapi ni kau tu tujuh ni nyoru walau tiga coba tahu tu guk tuul. Cuma kini gay.
6: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibaibenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung eng sai noton Gitau ibaibenje enjoy top class TV viewing today.
1: Ago timache inachechang EFT Ema FM kila Jumatatu ago igomutkasi. Keti set nyele tugen nyele.
7: Ema FM. Emi anyugo Kapkea Evans deputy governor of Wasin Kishu. Ago ibchini tikiti tikiti nwa Ema FM koibwe chairman.
1: Kagoit sait ab ketil tikitit. Niko kasarta nebo gilat kambut. Kewir mesedit patay.
8: Kupunji yani tunakuja yo.
7: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat sit nendel level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kini opportunity sejang cegi buat buat aku aku wale level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahu na mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kita ke le orang yang mengaret ni tahu na ke som urut yet tukul ke lawa level rate nyata aku ibji tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang boleh gaya itu mengaret.
2: Oh yes, kita setiap pol pol itu tak ema FM ready nanti ni dua beri tak galaji lagi. Mereka betul betul guna tanah pol pol. Nemami masin.
1: Ema FM in Nairobi agam masuk game jindos inyurwechen 104.2.
0: Tinye inat itip. Kiboishe nita nikitigon biik che ngalali eng oret nebo kaseretab ngalek ago ngalale biik alak eng yoityo ago imuch komi sang. Chichotok ye ngalale anan komi chorwenyi nemite ngwenutab biik che ngalalchini agobo chichotok eng yoityo.
9: Nairobi 104.2 FM.
0: Ni kotetutetab tepsi nai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
3: Alright, kitesetai pole eng oret natinakararan kabisa. Kaiga ongeteke chapche kasarta sokai mejejek tukul. Mr. Muranga?
10: Yes, Puana, amune olapa studio.
3: Bye-bye studio, matinye ngal.
10: Tapi, Puana, kikoi kasarian, Puana, kengalala tukul iwe. Kamu aku kok enggak bisa enggak sarta nu ni we. Siko tine ti ke uji ta ti we ke mi du ke ti baro ke tu te nu.
3: Mhm.
10: So amo ni bi ju ale ni mo ma ti ke ta ya ma ne an tu ke baro ke go en bo na. Ma ke gi ru tu ku ngwen. Ke to re tin ju ju ni bu ra gi ni yi we.
3: Mhm.
10: Igere le sar won du ju ma wa ya. Ni bu pitu gupia kwa jam gora bi ga bo me ti si we.
3: Mhm.
10: Kwa na bunde ngwe nyafuka dite ke saru gora e mapema.
3: Mhm.
10: Ki tage gora ge min du jo min ke je ju je u ra bo ni ku. Ya ne je baro ke tu te ni ya. Je saru ni mapema o mawaya ne bu chen ki tage no gere ko ga par bi ga bi ga bo me tra. Konye cha ya tuana le konye kabisa me kikobur en imbar wey ame matil lot kora o ako keit karit kora panda kinyo ketumde unjai aun neke ibur chibuana mawaya kongete subuhi baka jiyo ko kineka uji tempo me tino nong kora neka par bi ya ne kako goi bi ko kesi kapo tutik chai kora kini matore tiye zait niko note. So amoi mi bichu wale jini onge wala ge age yo uge ge tu chitore te je naraka raka. So ki tom no mo chidi te mi gina onge bur kit ke te muen age ta ge banga na ge yinde ngwain tuku che goron chitore te je naro che cho te ka bisa che wot ba ne jo no ko ke mo amo aya po che u chu gindo ka bungu se cho no kindo je u jota je tore de je naro che ka tu tini tu mati ga ngi ne ga go i pwana ne ga bar der we de ne ba amara go biro ta gora ko ma te zaru na ke koi tu ku pa de ye ne bar wo
3: aya
10: ki ne mi amo ni bi ga go le ji ole ji ni onge wa la ke ago nge ger ta ngu ne go u i ka ti to go na bu de to bero so ki ta ke gora no juta ni ki te tu ti da common ute ji ta common unwe te ko kwa jam gora en ka ti no go yai buana en bomet list mami ten ko ndo inde pana ne ki go nyo bomet list ai nyo ya ji nu no go yai unu ale ni buana mo isi mi wa unwe ko ngo ga za en ji no go kori ya ju go to to wis boi ju ne pa amale pi ga bomet list ko usemberchi unwet ne kotakosember ne chichongo komie bwana ndamuni akere logoek che kokobwa nguni e mwanzo nikoruna ngeket ji goune o mawa. So alen ira bonedis ke ngomiki dun ake kenyoru inne chamet e duguk alak ye kiker matonge keibwe kityo rabishek pokol pokol ake kinyoke awirte chito miyai kasit ne sikinde chito ne wen Nairobi yu ne maiken ot kole oretab ka koune. So unwet bwana mheshimiwa unwet amwaun kongoi akolenjin oranoni iwendi ing'ete longisa inyo Kembu inyo Ndega iwe Chemaner ko kongoi kabisa mheshimiwa ndamun kasi ne iyoe kotogu matin nyokomumbi akobore le ne
3: Kongoi Mr. Muranga.
10: Kongoi kabisa Mr. Muranga en kamatab Tega tomet
3: kongoi missing.
1: Akimache inai missing kabatishet negonin kelchin no tepsi inai kota tutet nenyoru walutik chepa tebu tuguk tugul chemakini gay
6: Soko Murwa, Soko Maridari.
3: Ndiyo, geba ako isoko uru Soko Murwa rakaraka ngepe perta nata napoeng Soko bitkikirgele uneo lata Duka number 5 go kagikoji simoshek pika tarapto
0: kagikoji mite Janet simoshek mite Osea
3: Sokol
0: mite Kimboy mite Arab Legate mite Patrick mite Arab Rob ako mite Joan ako mite Winnie kora
3: tutikin kabisa big Sokol cheko kikoji aya kikoito bonus ng duka nita ni kabisa chikororo nene bonus kumiko ngeteke elibu utakenge ako elibu taman kagile hii chutugi tche sabar moja lakini amu chambi kiki kwa jin bonus amu chambi kiki kwa jin bonus kabisa kime jisi kajien kito nato neka chemu kwa saktaeng
0: yap
3: ako misen jota tuwai
0: negatiam kwenye oye ako misen
3: jota tuwai
0: kimeji
3: magiguwa ni siling elibu kwa nam magiguwa ni 70
0: ya
3: kikuwa ni 90,000 target yoi misen kwa saktaeng kikuwa itapona asikabisa metiam chi ne ginyoru kene siri elibu
0: ee ngotko ginyoru elibu metiam kai gai ngotko gino me gine siri elibu metiam kai gai
3: metiam tago cho kogi nyoru gine sire elibu utakenge metiam kabisa
0: duget kutuko ngituko namba ata
3: duget kutuko ngituko namba mood
0: namba mood
3: star 441 ash agi 11 kitjo duget namba 5 ngwane chepchepara kakirogi biki pa bonus
0: kainde tamano
3: kina kitu alake tamano jiki kwa jinsi met kora
0: ee tuko mi biki tamano jiba simi

0: Ay en Emo FM.
1: Kinetige ortinweg. Cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobi.
2: Ekiwe kinige ngakakata nepa conference kingalale ngalekyoto cheu ngalekyoto chetinye gak. Food security kebeta. Kwanza hii, une bandi ating pometa kwe. Aramge.
3: Yudabiazia.
2: Une bandi ating pometa.
4: Ya mune sami mawaya. Sami mawaya.
3: Kizamge.
4: Kongoi yende tulit yogo necha konetishe none peche omacho usaru emet hapka nyake weche kongoi inotan amogere lomacho tarepe emet kusabi emet yeweche kongoi kwasa bige emet kapisa unotan yeweche kongoi inotan kapisa nivayman ee nga lega hapa mituwa ki mba maa nita nikumbay kumingwa nga lega hapa mituwa ki kotyege nga nikibaba andege lakini yeti kiegere nikunikile nyonga wala ange gewe kini kongoi kibrono rono amu hivo kukobartike kiegere gele Ina macam besar tiga kawan yang juga macam kongko ini otak. Minggu china mana tiga apa macam ini special tiga tapi cuma tegang tadi zaman ni. Alagi no game macam itu kapsul si sun. Jauh biasa ni, marah aku lagi, jorok lagi. Atau ku jumpok kasatan ni macam. Asyik ni orang gel kini enam itu lagi. Agen ni orang rabi ni kebet macam kau gitu. Kau seru ni lah bokio. Amun tak macam ni yang galakam ni dek. Kau terhadap dek. Kau tiga berjaga galakam biasa ni. Kau terhadap dek tinggal kasatan ni macam. Aku misalnya nak gemar juga soal lagi pada unika, anak aku siangki, dia pasal ni tuh tes, kuka aku tuar tes je ni otom. Kamu macam ni biar buat meh tak, kita pernah rogi. Alang kamu macam ni tu nasi kena rugi gelcing, yang alega, am itu ada aku alega berabi ni. Yang ni tu ni lah negi, tuh mami kena kau ni nak rasa semua berabi ni kau tiup buat otom. Kau ni aku ah, dia pasal ni biar aku di dalam kalian cing, alang kamu macam ni lebi, kau gitu nasi kita tuar tak gen. Om orang ni ni ni, oka setanen macam. Aku ini konyor konyor peg, agak agak sabar ini negara orang. Agak ke bagaimana kalau negara itu kiat ke tuar peg orang ini orang itu. Agak tu kemeng ke cek Amu iota ni lemni, awu iota ni aku tanya logir, awu guni uru guni uru bet tu tenye ni orang tuan. Aku misalnya ni entah kita tu kami orang aku antuji cakap tu, orang yang bersih orang irigasi. Ni dia ke ni murani tuan. Ibu kami misalnya ni awu nuat, aku awu presiden ni, aku tuar tece ni orang tuan. Ikan entah kita tu kita aku tuar tece presiden, aku nuat. Ia bersih kongko aku tuar ni orang tuan. Ia orang tu nuat kita tu kita suku lice. Ia bersih kongko aku nuat, ia bersih kongko presiden. Amu yang ni lek. Ibu kalau matu rogo, cecoy bu. Ay bu, kau kegeriman. Jawab ni dengan sahaja nama presiden kita. Ingin kau kegerim bu, jangan kau uriti kegerim. Walau apa presiden, amu kegerim ini. Cian tu kau kegerim, kau masih bawa ni. Ayah kau sah mici, orang ni kau sah mene tu cian prata magibjo cici magibjo lebar cian magibjo. Kau sah mene tarik tangan ni nolamba cuma mu sari kita mana aje. Orang bagi tuan kamu kau macam rabi kita pasti retal. Kau sah magi ni diri cian magibjo, aksion cici magibjo. Orang yang macam ini juga, kalau bawa ni tiap sampai dar jatuh. Kali ini kata kita ni barang yang koron, korap cak soni kau kau kau pergi sisi tayang tak ni kerumah barap poleng ni lupa kau dia. Kau agi fit aku ini tu tanya. Nibu isa mimawa ya aku yang kong kau yang kau tarik kamu tarik aku tarik tema bi.
0: Blessed. Noto koga tetu tetap kanap tetap sabengun. Mego san tetu tet nerube asiginet ke cecan. Angkut.

0: Lebe ati siri jeb gulo. Inge jeb gulo.
1: Wala je nga di teme niye ton. Ouwe do ale ne teme niyo ni. Inge teme niye ton. Inge teme niye ton. Frebe Francis jeb.
0: Koka skini nena koka sokol kawe. Mato ka umete tango ita. Bato Francis inyen pikyo kwa namen nandi. Uwe lepa Bato Francis inyeno cho kwa namen. Kwa wan pwede nena nandi. Two point something billion. Choko banande. France zune kawe.
2: Zamagere wa ijeju.
0: Missing Francis.
2: Ma ngale kap jitoto.
0: Hajo ro oyo mwaji pika sako ko la ko rim ko bare tip gitjo.
2: Ko bare tip ne moje geri ba ko ribe ja ke jego muwe. Mama je ko taban di ju nda una la ke je ga ga ma je ko fat ki ge la gin ulu nya ko to mo ge ni ru tu kyo ta ta ge ni ko mie
0: ndio
2: ko ngu na nyu ngo e inge ni le nga le ke mte se ta ngu na ku e ni ro bi ko be ti we
0: wei
2: ko nda ko mi te be ge ngu no je ge ga bat ti tu te gen a go go nor bi ma je ge ne ta ga i pi ge ni di Tukup je kaya kasi, ini buat legenda setui mungkin tu itu sahun rutus. Tunggu naga tersebut aje le mami berakte je kasi. Inyor nabas le ibu sahgi roy le, gue bawa le mangune je kawale. Aral le ne ral ni jajam kulle ni le kai arah ruta be, ingsim bapu kai bingkan do kai bingkan do. Dari ibu ral ni jatuh kai sio. Rob tak kau ni kau lihat mavi ala mu boi bui sekalensi. Kita ni kita ada kau lihat begini kau eseran ni sabri kau ni betul ni nanti sabri ni ni esen nanti tunggu anda mas kau ni kau anda nanti. Amu esen tu buk je kemuai. Agi muai kuat jama mu guna magaknya transoi aku asil di sini ni kau kau amnya bandel. Akhirnya kau lembut juga, kau kini aja ke kau jam ke bayangnya, ke bayangnya punya 90 kilos, je bayang siling je, mai tahu kau tu lipum dia, lipum maja lagi tu, nak kau lipum tatu. Akhirnya kau net itu, nak hanya kau nama makan dek, aku nama bandek, kau buru je kerja kau punem, mai tahu kau kilo amsin je bayang, kau eh, akhirnya nyok kau bandek tu, lipum kau mau tu jadi tu kau ini net. Kah kita sendiri lagi, lengan aku kembali tiga kali tu. Macam ni, macam ni, muat di view musik je, jauh je boleh ni. Cukup wana siasa je, lagi. Kalian mohon, tiga ni, oleh jinggo pasti tu bukti bela bukti. Jom, aku tu tu jat ni tembaren. Asyik kan nama kau, kan nama fakatu, kan nama kue pesa mubukoni, kue dolar mubukoni. Kaya kerja itu waktu pijun guna igere ille. Jika anak muka ini menyonet, kue buta ibu menyonet. Aku aja aku gigit ke kita kuri ini, ke magilin kalia. Apa lagi net pijen maju gile, jiwen gile ni kau dari tiaw ege aldo. Aku ini kita lamet. Kuminyu aldo aja berota gaya lamet ille setai nak tau ina siaru bunit. Kau ti matu binjur tu ige udi. Kian nabi tu jawab aku tu itu, ama macam lab ko lab gaya jenis apa sistem lah. Igeran guna aku ini, megera jauh suka ni ko bunuh limpa sahut apa mereka ye lagi si mereka ini naik tu kuli si mereka tu jawab apa hati tu, amung buat kaya si mereka ini naik bong jenis orang cun dah je agai. Kata je, kau tu kan juga nak megera ibu aisy tu, oh buat dia gaya mana ni, kata kini ko misah, ini excellence. Kumami gumiti bisteh tak nang ne, kuba ulen, kubu buat ibu lagi bapa ikan jinii kungu na, kumiti bisteh ti ne, datori. Kita ne miti kita cukup tak nang macam kondo juga buat ulga lau, tak nang ne, kerap agai buat ne tu kua kenyang, tetapi kita nang je kua ne jaja kat kita awen itu ni sekju, segala tu kebenin boleh aju, ikiran kungu ini boleh aju. Kita juga, jadi serikali tahu UDA, kau nonton orang dah gua keropan ni, nanti kalau kau lihat jitu kau juga terus terus bandek. Kami juga mahu jadi kita naro kuliin kita juga lagi. Oh iya, moru aja world aja, jangan tu bandekan yang, oke, namu gua kuriya uli, mua, hotel inde bande kidogo shilingi 5000 na 6090 kilos mami bande ko ngot ko mama je kwam ko mera tuguk che gai ko horgot pe kitya ko kwan ko kito ne bami se kora ko in ko gere ibo isitu ni tei kami te bo yon ko ko nyu ko arun no dem ko ngololin ni obo in station ni nyo gararan kabisa na gi mujumbe ne bo in na guru nda gaga amangu kitu fama jati amune biji bako tulga lao kubu giri kwa rao kumye kota genge ni loji jie pule nabara bruta naba yuti ye agero chinkuro chwe kya tukul jwai giri sile ne tapato ni ako ini nda kwa mifio ngosi che unga nyara bruta je bakuti ni nda toro urnini au yako ngosan pispula manda mano kule magumaja wa mnyoro kalia zuko ngale bijo ngi ngele wunga nyako sisto ni bet kitte ko ni la je ja tu tam lo gi ni ni ko ga puru yo ko le tike ano yeme ku gita na ga mite ko ene mo je bi gi gere bi ti wo ko tierar ge bi ki o ge ro ale ko sto e ko tore ti bo yo ne ga nyone ka bsa ko ene adama na mu steshi ni nyogi le je jo mwa ko uyu Tigere mbuno yene ngejeret ni blandi ni awi mo agele no kilo bobe tie bijoni se ketia agne ne atyo agle mo laga gele arai billion ni se ju ko jangi bagaundi ko tos nyo ko muji tanin nyo nei anan nyo ko meje bo yene CTF be tuta genge kwene nga bole no ger mawai agar apto ngwewe ngule no ger kabza apu wati kabana nyone tole kiko tore tarabu mutamani 2022 ujengi ure ishe ujengi orte nye kolia aya arangibo ustaba nyona gine ne mjumbe na nyone tunguno hii wubu wati ule kinibu maai kase takine kumie kubi se tapti beauty president haram kut kumi tanyo njo gilin mogiro mesye yalung kurei kutum jesi lakweti na ili jiptan yanan kongete ni nguno yu ngalekyo bindo si gilin kole ni kapanay amaje gitu nyo wik stepping stone nga jarani asike kwe aek si jui ne amite uritu tabunge kwe ne anani kungo ngapule bi kale ka iyo Marian ko mago nyore nomination amu ele gijore ku ga kwa ko magne Marian ku le ka gangi jure orwe ku gita ne ko mi te gitcho ko ene anga mu ago uye u amui biju tuai ko mu ko be di ga head of state ku mie patepto nungut ku ga ga jorwe tenin ka banane bo head of state kumi tagne miyan kutindo ruti sibura urito linda kama bimu jige nominate na kutiji asike akwe nyunda kwe minister arange kuonganisa na jinguna viga badai kuko gine ngone ka kuonganisa ne kalia jorulo ka president ka majkur yaje jingu kutkele ka brigade yunguli oyo moji bella gine wona ba watumishi wa unge uneju kumwaiwe akongolol jibiju Uangge je itu milih juga mana pijuah dia mahu jadi betul ini nominatan kita nak boleh mati ni boleh mana setangkut kau ini itu kau mahu
0: ayah
2: nominatan nanti ini nanti muncul beli kau kau ni ni je setia main beli orang betul ini boleh betul kau bawa betul kuli ni ribu tahu ni jangan betul tu
0: kau abang kan ke kau kau ke aku ekbi Kongui. All right. Yeah, guru men ngalega besa. Eh, Arab to. Eh, sini ge nyuru agere ge nyuru roda. Dege sega ing roda. Roda. All right. Yes, ki nyuru ka ger mi je mak der sigi ga je mak der agne nya ge nyuru ken pembe. Ago mi kora lasoi. Mbalakai. Sini ge nyuru kitinye jita nato naka kikoji silingi shek alfu miyamoja 0721 ako pekina paru kum 725
1: balance kabisa
0: kungwe kabisa kikure Shadrack Kemei
1: Shadrack Arab Kemei
0: Shadrack Kemei Ribrabi shek
1: awaruna Victor Korir
0: Victor Korir kukakikoji kakikoji Victor 4,221 kobonas. Aya, michi tena kakikoji 5,946 kobonas.
3: Mita komen yo.
0: Michi tena kakikoji akine 11,125.
3: Mita kipkeme inyo.
0: Akyoro, jambi kabisa cha kakikoji bonas.
1: Mm-hmm. Janga besa.
0: Champi kabisa cha kakikoji bonus, meche kiro lagi dosto kumi bonus, sima kikerte.
3: Kongebechi, ngeaji stock, ngeaji stock
0: chiko. Ngele ano le mi bonus.
3: Alagibe school fees.
0: Ngebe school fees. Ngebe school fees. Dugani kikoita bonus chibata kiro confirma no. Bonus cha kikoita nyuko 5,000 agoi 21,000.
3: Agoi 21,000.
0: Agumi tekora cha kajang, cha jang ntukul. Chokali jiniwe. Ndati chemo kwa sakta yengi, ndugani, agimize ntuwai, lakini kakita kune barang, 125,000. 125. Yeah, 125,000,
3: mm-hmm.
0: Star 441 ash, lewen duget number 4. Duget kwa number 1. Star 441 ash,
3: lewen
0: duget number 4, number school fees. Yeah. Rule no ntukul, kale iwe. Ngut kogi nyoru kine sire 2,000.
1: Ngut kogi nami kine sire elbo ayin kai gai.
0: Agari re, biga velbu tak pokal mu. Biga velbu. Ngut kogi nyoru kine sire elbu shakayin. Ko metiam.
1: Metiam. Metiam.
0: Star 441 ash lewen duget number 4.
1: Duget kwa namba angwan.
0: Ngwane gendoy?
1: Kirwe chijo agure chimurgoro.
0: Chemurgor 0716 ako bekina marungi 245. Very good. Sasa tungu nyurungi na sirelu buwe.
3: Tigula kabisa.
0: The highest ni ko nyurungi 1,271.
3: Tigula kabisa.
0: Orna kwa kikwone ni kakiko achipo na asichipo 7,994. Sono.
3: Orna bel tenai.
0: Tenai. Tenai ko kiko nyuru 311. Kwa enyo ko nyuru 1578. Kwa enyo ko nyuru 1894. Sasa qualified.
3: Tigula kabisa.
0: Kanyor bonus chepo 6,763. Very good.
3: Uruna masi?
0: Masi agene ko kanyor kikonyor 6,818. Peshenyo kanyor 4,334. Peshenyo kanyor 2,462. Igiri chisang no?
3: Uruna Betsy Chelangat.
0: Betsy Chelangat ko kikonyoru 7,073. Kwa kikiri chisang already.
3: Oh, Betsy.
0: Ngureji tage.
3: Uruna John.
0: John.
3: Joan.
0: Joan. Joan. Kwa kikiri chisang Joan inistan. Kikonyoru 2,764.
3: Oh, Joan.
0: Kaparen 764. Ishi ili kito star
1: 441. Agiwe ako iduget number angon. Star 441 ash agiwe awi duget number angwan.
0: Ehe, ngage ni.
1: Ehe.
0: Ehe, ngage ni.
1: Ehe.
0: Uruni chita agen nabo 0713117 ngano tarapo.
1: Ugeri chine iwej memo.
0: Memo. Ehe. Kiko nyoru memo 4.
1: Yepke mo.
0: Kiko nyoru 42.
1: Ehe.
0: Waenye ko nyoru 669.
1: Ehe.
0: Waenye ko nyoru 1267.
1: Ehe.
0: Qualified.
1: Qualified.
0: Qualified na kapesa. Kanyoru bona asata.
1: Ehe.
0: 13,417.
1: Uruna kaku. Gerwe kaku.
0: Kiko nyoru bonus chapa 924.
1: Oh yes.
0: Konyoru bonus chapa 42.
1: Oh yes.
0: Nuku wangune 522.
1: Tick.
0: Qualifying no.
1: Tick.
0: Konyoru bonus chapa 18,171.
1: Kilingi tu mwecheche. Mwecheche. Mwecheche.
0: Akibati na tumke nyoru jitana parabishek chapa 125,000.
3: Nirongot kwenye 150.
0: Nirongot kwenye. Ade.
3: 140.
0: Kakonyo wan. Kayaan 150.
3: 150?
0: Eh, kayaan 150.
1: Ako tick.
0: So.
1: Yeah.
0: So, ngibirbi kwa sakta ino gimisen. Ngikwernete kwa chumuka, ikechirbayam kwa chumuka.
1: Ah!
0: Sa mungu nungu ilaga ichutwari.
1: Ah!
0: Kikwone ntongilo, 150,000.
3: Yeah, ngotko hibwa yu ayuwe.
0: Yeah.
3: Ielge goron.
0: Ako kubesha kimyeta
3: sa. Ielge goron, wichaban goron. Leje yagyu asedi. Guya agi ut kirgit. Kalia.
0: Kalia
3: tanyi mguya birito age.
1: Nani tiki nga kwenye timi?
0: Ojebio so ya kwenye nga mkitu kinyoru siling na mungu mebaru. Ibaru ne, ngotko mebaru jita jajigi. Ibaru jugugne. Kamata. Kamata, siyaka kichele jini. Ngira kakwa malakwe tileji. Kumi tanyo, kurupi ninyo.
3: Kumi jojo kwa kurupi tanyo, kwa atresha rai. Akuwa na mujib kondo kye
0: Tosa an akuwa nujuta sige mwitoaji.
3: Sige mwitoaji gule.
0: Aki kasa nkonde kapisa.
3: Aki jil konde.
0: After everyone wiki lejini uye nkia kasa
3: jil. Vajeno no. Pajana no. Gaina si le mi jugu ba grupit.
0: 150,000 Rule number one. Ngot ko gino ruge ne zire 2,000 Wajana.
3: Wajana na.
0: Ngot ko ibirbe ine tayang ne boyeng ago baju mukatua. Samu ko kan na ngoko ayju tu. Kego nen 150,000
3: *441 *4 ash.
0: Jamakter.
2: Mawaya kerapu mune.
3: Jamakai.
2: Kita meyake cegi naro gini ibai ibai ne. Awon dan dan kita ne uya magiri le ma malu barak.
0: Uya matua ke mewutai di jamak.
3: Oya goria bego long. Goria.
2: Kanyet kemu kuwa mai goromi ke naro lagi no yere da dalil ogi so itu mukto ndet ko itu ma era to ya
3: lagi ni goruria bande
2: komo swe juba barak ko to mangalega bande ko kage se muchi lagi ni yere ke le mi kwe ne kamia ni no ni ne ko taru ara wa ni ko mi ai si yu lagi ni yegeri matamo ro ge nyo ko tinne yegeri le u yo mai ko tumtu manane tambo kama sinyone kuma uli malor wasi lakini kiyeri negi kitu nae kama ngune tengo mungto ni tero kta amune ne tindo ako ngo sabi kukunyone mato mjaro genji so mawa ya gara to ngalega boisioni okira ole uyo maya ini en kita kenge no kire kora ole uyo ma nyugo wendi kubore sabkaudini kebure no malo amundindo vanganet president ako ndoi kemite cho en inge ni lagi kipu sango moswe kichang na igere mgu nangu unge wapason kumi kwa moswa nige ure mkonde yoga parak triangle awe zambani kwa naiti uno kwa igibaka simu notan lakini kwa kubari kichungusa ngele nae sida ko igere ile sida kukitunge cha kiti yoseka avimbare nike gira siki asaba bishaneri ya ise chote lakini kigere kile esa haya nyonaka aga eno lagi uloge toi awo loge tawo logo wagurto noini ko tindo to kine negara aram president na kuba bija apa paso ogo agero le bichi tan ku bendi ku bendi o mala sub county o miteno pe kite se ta go to bichi wale ka mani ko gi yanti ne ko gi ga ge testa ko le go go na boise ta agero ko gi ngala lo bichu u yo no gero le chen go chunda pi ko ngete nu ya agero le mara go tu ni go tore to go mu to le ko tu ndai police ke tungi go no ge go no como sta en sogo como sta o malo sub county ko go mo cho mo ti bi cho agero le ga go nyuma ndi le amun etie ni no no gori agoro ge cho ni ginya ma ya ni gi bune ni gi tam ge ko ge la nda ge mo ya haleluya ongi ko go cho ma ya ma ya
0: ehe
2: rapto
3: yep
2: mae goya itu ani ginyo ni bole siaban ni no na ngage wirwa ini ga bistime te lo lo ibang ka gi nam gero o mo ngo lara ta so gol bulo le stime te nguro ni nyon ko me gere ile sigi na ma je gure en face 2 en ni ga ge tar lo lo ibang ke bo face 2 ke bo a go toro kya face 2 si o face 3 ne o lon lo mi ta bote ngale ga pe to li san tu ala ko itu stime itu ba ga gori ko area ja jon tu jon ba metu ko mato magengi ngale ke chan korungo ko beti tap ka stamut mara korungo ki soisere te dc ne ni ko ta ko mi ko ko county commission nine limba meru ko uyon ne tot ke bi moja moja nyona ago ko

0: Sebungit kesan yang mungkin muka kerana.
1: Ame dah tepen lagi. Kugile jogi ini bikin kainnya tetap kena. Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendia ramu ye mati ni. Kau jarak sis kau. Kau kah iya tahun gitu yang new. Kau mau ke sam jenis sis betul tak? Kangen tinggurai ane tahu sam memandu bagian sih mood. Kau kenyi sih cun mita yulin kau bapa mumbreju. Sebenarnya kau sam yang aje tak yulin. Kau wendia aje yang jorunu kulin. Kau mau lina aje yang jalan dah yang nege. Aje yang jemu tay ge kaya tum to kerat tum to.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
3: FM, Song of the Hour.

0: Kenyan yu ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo gilat kambut, kewin mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejar naik koyan koy mengaret agak buat situ ni level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kerana opportunity sejang jadi buat buat buka kawal level rate koy exit. Meja kesom neranek tukul koyan buat koy mengaret ni tahu nak mengaret agak tukul agak naik level population ni rate ni grow ni kom market ni ready. Meja kita kele orang yang mengaret ni tahu nak kesom urut yang tukul kele buat level rate nyata gue cipti. Nampai mo FM asal naik ngalai kejang boleh kita mengaret.